0: Suzuki tersebut hingga kini masih diperiksa penyidik Satlantas Polresta Denpasar. Dan kedua korban juga masih menjalani perawatan di RSUD Wangaya ya, maksudnya si Lena tadi. Dan kepada bidang pelayanan medik RSUD Wangaya, Dr. Iwayan Edi Wirawan mengatakan korban Lena mengalami luka bakar tadi sekitar 20% dengan dominasi luka bakar derajat 2A. Mungkin ini lumayan ya derajat 2A ini, Alkogers. Dan tim dokter juga telah merencanakan tindakan lanjutan berupa pembersihan jaringan luka oleh dokter bedah plastik yang dijadwalkan hari Kamis hari ini berarti, Alkogers. Dan tindakan tersebut bertujuan membersihkan jaringan kulit yang rusak sekaligus mencegah risiko infeksi. Jadi katanya setelah pembersihan kami akan mengevaluasi kembali perkembangan kondisi luka sebelum menentukan penanganan berikutnya. Begitu katanya Pak Dokter.
1: Iya.
0: Saya kemarin nonton videonya, benar-benar itu panci kualinya lumayan besar ya,
1: besar,
0: karena
1: ya.
0: Banyak banget ayam goreng yang digoreng.
1: Iya.
0: Lalu tiba-tiba ada mobil yang tadi menyeruduk masuk lewat depan warung.
1: Iya.
0: Dan keduanya benar tersungkur di bawah, lalu langsung ketumpahan minyak goreng yang dari kuali besar itu.
1: Oke, shock juga. Aduh. Karena ada mobil tiba-tiba ke situ gitu.
0: Benar,
1: ya.
0: Benar.
1: Saya sempat lihat sekilas aja sih, bagian depannya itu udah rusak parah gitu. Mm-mm. Kan. Dan ya ada teriakan-teriakan seperti itu. Kita harapkan semoga sih penanganannya lancar untuk,
0: iya,
1: di hari ini lekas sembuh ya. Mm-mm. Untuk para korban ini. Dan di sisi lain juga kemarin sempat kan simpang siur tuh. Mm-hmm. Dibilang pengendara mobilnya mikroslip gitu.
0: Okay.
1: Kan ternyata enggak ya.
0: Ternyata dia kehilangan kendali setelah membuka kaca jendela mobilnya.
1: Okay. Ternyata seperti itu. Mm-hmm. Ya. Jadi penting adanya, ini jadi bahan pelajaran buat kita semua ketika berkendara ya.
0: Betul.
1: Agar tidak hilang kendali dalam berkendara, karena tidak hanya merugikan diri kita sendiri tapi orang lain. Mm-hmm. Begitu. Dan semoga kasus ini diusut tuntas ya.
0: Benar.
1: Sama pihak kepolisian dan tidak terjadi hal yang sama di kemudian hari ya.
0: Benar banget, Alkogers.
1: Itu dia berita-berita yang bisa kita hadirkan pagi hari ini. Masih banyak berita lainnya, boleh langsung dibaca di Harian Umum Nusa Bali.

0: ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Aku garam Radio Bali.
1: Hadeh, punya suami persis Pan Balang Tama. Ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
2: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
1: Tebu? Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana-sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
2: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin dini, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
1: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
2: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
1: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
2: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang olah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
3: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: 96.9
6: dari Kecubung 27 dan Pasar Bali. Inilah El Koga FM.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Kalau misalnya untuk kuliner sendiri Elkoger, kayaknya gak mungkin kita skip ya, karena tiap hari kita sebagai manusia butuh makan, minum.
1: Benar banget Elkogers, karena setiap pagi yang kita pikirkan setelah bangun pasti kan minum dulu. Minum. Sehat sekali ya minum
0: Mimi
1: dulu.
0: Mimi air putih.
1: Mimi air putih. Saran saya sih yang anget ya. Iya, yang anget. Bagus pagi-pagi. Nah, kalau misalnya lapar celupin roti. Celupin roti, makanan bapak-bapak zaman dulu.
0: Iya, iya, iya. Tapi kadang kita berkunjung ke suatu tempat ya, Desta ya. Pastinya nggak lengkap kalau kita nggak kulineran di situ, gitu kan. Event yang paling ada, paling dekat ada di sekitar kita, warga Kodia, ya, itu adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Betul.
0: Kodia aja yang nikmatin. Kebetulan aja tempatnya di Denpasar, ya kan, di Art Center, gitu. Ini untuk keseluruhan Bali sih ya, jadi... Kawan-kawan di luar Denpasar pun bisa berkunjung ke Pesta Kesenian Bali ini gitu. Dan udah pasti di sana ada stand kuliner.
1: Ada. Dari sisi utara, selatan itu tuh ada semua stand kulinernya. Cuman bedanya kalau misalnya yang di bagian utara itu dia lebih kepada makanan-makanan tradisional ala Bali tentunya ya. Kalau misalnya yang di selatan itu banyaknya makanan-makanan seperti snack gitu, kayak kondok, kentang, nah, seperti itu sih Elkogers.
0: Desta bagus loh bisa ngomongin utara, selatan, karena banyak orang yang nggak ngeh itu di mana ini.

0: Lord gitu kan. Tapi untuk orang yang pada umumnya itu bahkan nggak tahu gitu. Kenapa nggak sebut kanan kiri gitu, ya kan?
1: Iya, pengennya kita juga sebut kanan kiri.

0: sebenarnya di event-event manapun itu pasti ada stand kulinernya. Karena memang sederhananya ketika kita berkunjung ke suatu tempat, ya pasti nggak lengkap kalau nggak kulineran.
1: Iya,
0: gitu.
1: Benar.
0: Nah, biasanya identik stand-stand kuliner ini ada yang makanan khas Bali.
1: Betul.
0: Gitu kan. Karena kita di Bali kita ngomongin makanan khas Bali ya. Kayak nasi lawar, beguling,
1: tipat belayak.
0: Tipat belayak, tipat cantok, rujak dan sejenisnya gitu kan. Itu khas Bali banget. Terus kita juga dihadapkan dengan makanan kekinian nih.
1: Nah, benar.
0: Seperti yang Rahma bilang seperti yang Depta. Apa sih sosis-sosisan itu ya kan?
1: Sosis, benar. Itu banyak sekali Anda temukan pastinya kalau misalnya Anda pergi ke event manapun Elko Garcia. Tapi tinggal keinginan Anda nih.
0: Benar.
1: Pengennya atau tertariknya dengan makanan seperti apa?
0: Iya.
1: Kalau saya pribadi nanti jawabannya. Nah.
0: Ya, kalau Anda dihadapkan dengan stand kuliner ini ya, dua stand kuliner ini mana yang Anda pilih? Apakah Anda memilih stand kuliner makanan khas Bali dan mungkin bisa kasih tahu spesifik makanan yang Anda beli biasanya itu apa? Atau mungkin baru-baru ini ke PKB ya, pilih apa aja itu infoin dong ke kita.
1: Nah, boleh.
0: Kita mau
1: yang misalnya makanan kekinian atau mungkin makanan tradisional atau mungkin karena harganya kah atau mungkin memang rasanya yang Anda suka seperti apa
0: benar. Boleh kasih tahu kita di via WhatsApp 0812361559569
1: dan Instagramnya @elkogafm dan di Facebooknya Elang Kosa Gagana.
0: Kita tunggu gabungan Anda pagi hari ini masih bersama Mika Karisa
1: dan Desta Arita.

0: Kiki, pulang yuk, Ki.
1: Terus kenapa?
0: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
1: Emang mau kemana?
0: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
1: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
0: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
1: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi era akses, koneksi yang stabil, pelayanannya juga ramah.
0: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
1: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
0: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
1: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai era akses, jadi terasa banget luasnya.
0: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
1: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
2: Dari Kecubung 27 dan Pasar Bali, inilah Elkoga FM.

0: benar-benar memutuskan berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Untuk Anda yang masih bingung ya, kuliah di Warmadewa nih enaknya kuliah di jurusan apa atau fakultas apa? Benar banget tadi kata Mika, kuliahlah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena Warmadewa sendiri bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa dan merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Karena pertanian saat ini atau pertanian modern ini kan tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
0: Di fakultas yang satu ini ada 4 program studinya, pastinya sudah terakreditasi unggul A dan bisa Anda pilih salah satunya, Koger, seperti ada agroteknologi ya, konsentrasinya pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Selanjutnya ada prodi peternakan ya, kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
1: Selanjutnya, masih ada 2 program studi lagi, Alkogers. Yang ketiga ada program studi teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Nah, penanganan industri pangan ini sangat mendukung sekali ya ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan program studi yang terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip SDGs nantinya akan diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
0: Keempat prodinya sudah kita informasikan, semoga sih Anda sudah punya bayangan dan sudah bisa menentukan mau pilih masuk prodi yang mana, seperti itu ya. Dan dari sisi staf pengajarnya, terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister, dan fasilitas kampusnya juga lengkap banget ya Koger, seperti ada kelasnya yang bersih dan ber-AC, ada laboratorium pembelajaran dan penelitian juga, serta free wifi ya, dengan akses internet super cepat.
1: Nah, banyak banget nih keuntungannya kuliah di FPST Unwar ya, jadi sepertinya Anda tidak perlu berpikir terlalu lama lagi ya Kogers, Anda bisa memutuskan sekarang juga mendaftarkan diri berkuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya Anda bisa searching atau browser nih di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau Anda bisa menghubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP di nomor 081338665310 atau bisa juga dengan Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI di nomor 081338576547.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
1: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain. Karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja.
2: Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 Elkoger Radio Bali. Memang kalau kita dihadapkan dengan ke suatu tempat ya, jalan-jalan, gak lengkap kalau gak kulineran, makan-makan gitu kan, minum-minum
1: minum-minum es jeruk gitu, maksudnya soda-soda.
0: Sehat banget ya. Iya, iya, iya.
1: Karena kalau misalnya kita mau pergi ke event kan pasti kita udah menyiapkan dana ya. Selain nonton eventnya pasti lapar nih, ya udahlah kita siapkan duit gitu ya, untuk berbelanja di event tersebut. Dan benar sudah ada ikutan gabungan terkait pilihan makanan mereka ketika mereka pergi ke stand kuliner di sebuah event nih Mika.
0: Iya, di sini ada Indah di seputaran Sasetan ya. Kalau Indah bilang udah biasa kak makanan khas Bali, gitu. Kan orang Bali, jadi ya carilah makanan kekinian biasanya di tempat-tempat kayak PKB itu atau di event lainnya ya. Itu pasti ada yang tren saat itu gitu.
1: Iya, iya, benar sekali Indah. Dan Anda biasanya suka yang tren tuh makanan seperti apa?
0: Iya, Indah sih sempat bilang dia sempat beli sejenis jus gitu ya, jus mangga gitu ya, tapi yang potongan mangganya itu ada di atasnya gitu.
1: Oh, mango Thai.
0: Itu diisi potongan mangga. Itu tuh sempet hits loh kak.
1: Oh
0: gitu.
1: Iya. Tahu, tahu Indah tahu. Yang atasnya foam putih itu apa ya namanya?
0: Ingat saya itu sempet orang-orang antri banget tuh.
1: Benar termasuk saya. Baik kalau nggak salah.
0: Iya, iya.
1: Oke, selanjutnya ada juga ikut gabungan nih dari Putri di Sudirman ya. Katanya, halo penyiar, halo Putri. Kalau saya sih tetap pilih makanan tradisional Bali katanya. Apalagi kalau ada lawar sama sate lilit. Karena rasanya udah terbiasa aja gitu dari kecil. Jadi kalau ke stand kuliner, mata langsung cari yang khas-khas ala-ala Bali katanya. Jajanan kekinian boleh dicoba, tapi biasalah lidah balik ke rasa rumah. Salam dari pendengar setianya di Denpasar katanya. Okay. Siap Putri. Setia sekali Anda ini memang.
0: Iya. Lanjut ada Gustu. Hai Gustu. Gustu di seputaran Sanur. Kalau saya sih simple ya. Kalau jalan-jalan seperti itu udahlah makanan Bali aja. Aja kalau lumpia ada lumpia pasti yang dicari dia bilang kayak gitu. Cuma karena sudah bawa kruncil-kruncil udah punya anak-anak. Biasanya anak-anak pasti nyari stand-stand yang makanannya tuh hits zaman sekarang. Mereka duluan yang dapat infonya gitu. Terus biasanya ada satu yang menurut Gustu tuh ya ampun cuma gini doang gitu. Gustu tuh cerita kalau anak-anaknya pengen es pelangi.
1: Oh, es pelangi. Itu yang dipegang atau yang ditaruh di tempat?
0: Saya nggak tahu, Gustu sih nggak bilang tempatnya ya gitu. Cuma dibilang anak-anak sukanya es pelangi. Pokoknya ngotot biar bapaknya beliin es pelangi. Oke, dibeliin. Ternyata itu es serut.
1: Iya, es serut pakai sirup.
0: Iya. Itu kayak ngerasa rugi ya. Es pelangi gitu. Mana sih es pelangi gitu dibeliin ya. Ternyata es serut doang.
1: Serut. Itu makanan waktu bapaknya ngomong, itu makanan bapak waktu SD nak.
0: Satu jenis makanan yang sempat Gustu ini merasa agak rugi gitu. Kirain kayak wah gitu es pelangi, wah kayaknya bagus tuh. Ternyata cuma es serut di sisi sirup warna-warni
1: iya,
0: gitu.
1: Iya benar. Rasanya dingin sama manis.

0: dulu tahu informasinya, jadi ngotot pengen beliin ini itu gitu.
1: Oke, ada satu lagi nih yang ikutan gabungan.
0: Siapa itu?
1: Dandi dari Batu Agung. Wah, ini katanya dia mau menjelaskan pada Bika, Karisa, dan Desta untuk menentukan pilihan di stand kuliner ini sangat sulit sekali.
0: Iya, benar.
1: Karena ternyata pacarnya Komang Swastini katanya ini harus menyeimbangkan antara porsi mengenyangkan seperti nasi atau mie dan cemilan makanan ringan. Okay. Jadi dia dilema. Ini juga sering melibatkan keinginan mencoba makanan baru yang viral atau memilih makanan lokal khas Bari yang sudah pasti enak. Bingung ya Anda Dandi?
0: Iya. Ya, bingung-bingungnya sih aman kalau misalnya duitnya aman.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Ih, kamu kok gitu sih?
0: Ih, kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
2: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P.
2: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
2: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 96.9 LKGR Radio Bali. Kalau dari Desta sendiri, ketika mampir ke event-event tertentu, terus sudah berhadapan dengan stand kuliner ini dan dihadapkan dengan makanan tradisional khas Bali ya, terus sama makanan yang kekinian, entah itu cumi, cumi asam manis gitu ya, baby cumi itu ya. Kalau nggak salah deh itu, nggak tahu deh sekarang itu masih eksis apa
1: masih ya ini
0: kayak musiman deh itu ya. Kalau dari Desta sendiri pilih bakal yang mana nih?
1: Kalau saya sudah pasti bakal pilih masakan tradisional Bali.
0: Ah.
1: Ya, karena kalau misalnya ngelihat stand-stand makanan yang kekinian ya ala-ala itu, biasanya harganya tidak masuk akal. Maksudnya dengan porsi terus makanan yang pertepungan, perkentangan itu dikasih harga misalnya 30.000 ya satu porsi gitu. Itu kayak enggak ikhlas aja gitu loh.
0: Oh, iya,
1: tapi kalau misalnya masakan tradisional Bali yang memang kita sudah tahu juga rasa nya porsinya, terus bentukannya seperti apa. Kalau kayak kemarin saya ke PKB nyari langsung lawar kambing.
0: Wah,
1: tipat belayak gitu, minumnya es jeruk. Masih masuk di akal harganya. Beda sama makanan kekinian yang mereka bisa, ya mungkin itu memang harga tergantung penjual ya, tapi tetap saya bakal memilih makanan-makanan tradisional yang pastinya mengenyangkan.
0: Ya, mengenyangkan ya. Faktor harga, faktor ngenyangin juga. Betul. Gitu ya. Biasanya sih paling di event-event itu naik ya, sekitar berapa, enggak ya, enggak banyak banget sih.
1: Iya, gitu. Kalau kemarin saya belanja tipat belayak sama es jeruk itu habis 30.000 aja.
0: Okay,
1: masih masuk
0: masih
1: akal lah. Iya, karena tipat belayaknya enak.
0: Iya. Kalau dari sisi rasa, habis itu juga banyaknya ngenyangin gitu ya, dan dengan range harga segitu masih aman lah ya.
1: Iya benar. Kalau Mika sendiri?
0: Ah, kalau saya ya, tergantung sih ya, karena saya jarang ke event-event gitu sendiri.
1: Oke.
0: Ya kan, biasanya ngajak teman. Salah satu teman saya ini yang biasanya memprovokasi gitu. Saya adalah ngikutlah gitu. Tapi kalau ke event tersebut kayaknya akan beli deh masing-masingnya.
1: Oh, oke. Okay.
0: Enggak, agak susah itu menentukan pilihan. Tergantung apakah kesananya lagi lapar banget atau enggak.
1: Oh, gitu. Iya.
0: Kalau lagi lapar banget, otomatis pasti bakal nyari yang makanan beratnya ini, makanan khas Balinya. Biasanya kan makanan tradisional itu pasti kayak nasi lawar lah atau apa gitu. Pasti ke sana. Tapi kalau misalnya lagi enggak lapar, kita pasti cari yang makanan ringan ya. Cuma sebelumnya ya, di moments event sebelumnya itu saya sempat ke sana sama salah satu teman saya, agak kurang tuh.
1: Oh, yang rasa
0: makanan kekiniannya.
1: Oke.
0: Okay. Kayak rata semua persosisan, apa segala macam pertepungan itu kan. Kita-kita nih umur 30 ini kayaknya enggak deh tapi kalau misalnya ada something new gitu ya, yang memang enggak yang terlalu tepung-tepungan lah apa gitu, mungkin yang kayak Indah bilang tadi ya, yang jus mangga itu kan fresh banget tuh, mungkin akan memilih itu. Jadi tergantung apakah lagi lapar kesana atau enggak gitu.
1: Kalau Mika kan lagi lapar atau enggak ya, kalau saya setiap ke event itu pasti perut saya kosong.
0: Ya, stres abis liputan gitu ya. Ya, ke event manapun itu, ke stand kuliner manapun yang Anda pilih, yang penting duitnya ada.
1: Nah, itu intinya. Selain umur, faktor makanan, rasa duit. Duit yang utama.
0: Iya, karena kalau nggak ada itu nggak bisa beli.
1: Bener, kalau saya masih bisa dapat voucher
0: karena liputan.
1: Memang khusus yang media. Tapi kalau tidak, ya duit.
0: Wah. Enak kan Elko Girls, makanya jadi anak media. Dari Elko Girls Fresh Morning,
1: Desta Arita juga pamit dari ruang dengar Anda Elko Girls. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga,
0: karena dengan keluarga ikatan darah yang menyatukan Anda
1: sepanjang masa. Selamat
2: Six 4 9 El Cobra Radio.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi Indonesia.

Kasih Cinta sudah membawa kita di perjumpaan kali ini ya, dalam ajang wacana seputar wanita edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Udah ada yang gajian belum hari ini? Semangat Alka Girls, semoga hari ini gajian gitu kan. Jadi apapun yang menjadi rencana Anda dengan gaji-gaji yang sudah didapatkan gitu ya, itu bisa berjalan dengan baik dan lancar. Oke, deh, senang banget Kiki Widanti bisa hadir ke tengah ruang dengar Anda Alka Girls. Dan setiap hari Kamis topik bahasan kita adalah seputar kesehatan. Jadi jangan lupa untuk menjaga kesehatan, terutama kesehatan badan kita ya. Tidur jangan sampai kurang tidur. Kemudian juga karena kurang tidur itu bisa menyebabkan merembet kemana-mana ya. Salah satunya itu adalah microsleep, Alkogers. Ini tuh bahaya banget ternyata microsleep ya. Karena beberapa waktu lalu sempat ada kejadian di Denpasar juga, diduga karena microsleep sebuah mobil menabrak warung gitu ya. Wah, itu bahaya banget sih, sampai ada korbannya juga, terus kendaraan, beberapa kendaraan juga jadi korban ya. Dan microsleep ini memang sesuatu yang wajib banget kita hindari dan sangat berbahaya. Mari kita mengenal apa sih itu microsleep. Jadi buat Anda yang masih belum tahu dan ingin memahaminya, kita akan bahas itu sampai 2 jam ke depan hingga tepat di jam 11 siang. Dan pastinya bakal ditemenin sama lagu-lagu acik dari musik Indonesia.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Anda Alfagars. Apalagi untuk Anda yang memang pengen punya karir yang stabil gitu kan, ataupun ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang ya. Karena zaman sekarang Alfagars, kalau kita nggak punya usaha gitu kan, kayaknya masih ada yang kurang gitu ya. Pengen cari penghasilan tambahan juga ya kan. Banyak tuh gen milenial, gen Z juga yang udah mulai punya usaha sendiri daripada memilih kerja sama orang ya. Nah jadi untuk Anda yang memang ingin berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang dan juga memiliki karir yang stabil, saran saya sih bisa berwirausaha itu di bidang yang berkontribusi pada ketahanan pangan. Karena ketahanan pangan ataupun pertanian modern itu ya, gak hanya tentang bercocok tanam aja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang memang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan juga inovasi Alkagers. Nah, untuk menunjang semua ilmu-ilmu tersebut, Anda bisa kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa, karena di sana ada 4 program studi terakreditasi unggul atau A yang bisa Anda pilih. Ada program studi agroteknologi, ada program studi peternakan, kemudian program studi teknologi pangan dan hasil pertanian, juga ada program studi manajemen sumber daya perairan atau perikanan ya. Di sana juga staf pengajarnya terdiri dari dosen dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Selain itu fasilitas kampusnya juga lengkap banget ya, ruang kelas bersih, ber-AC, laboratorium juga ada, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat, dijamin Anda nggak bakal bosen kuliah ataupun penelitian di kampus ya. Jadi segera daftarkan diri Anda kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap Anda bisa klik di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081338665310, atau juga bisa hubungi Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081338576547.

Itu saat berkendara ataupun sedang bekerja ya. Mungkin aja di beberapa situasi kita tuh mengalami mikroslip, tapi ternyata mikroslip ini bisa jadi berbahaya ketika itu terjadi saat kita sedang berkendara. Kakers, beberapa waktu lalu di seputaran Kota Denpasar juga sempat terjadi kecelakaan ya, yang melibatkan warung dan juga para pembelinya dengan sebuah mobil Alkager. Jadi mobilnya itu, si pengendara itu diduga mikroslip, jadi menabrak warung dan juga beberapa orang yang ada di sekitarnya Alkager. Nah, mikroslip ini adalah suatu episode tidur singkat yang berlangsung sepersekian detik ya, hingga setengah menit nih Alkager. Mikroslip ini juga memiliki konsekuensi yang memang sangat membahayakan sekali ya, karena seseorang dengan mikroslip itu akan gagal merespon lingkungan sekitarnya meskipun orang tersebut dalam kondisi mata terbuka. Mikroslip ini sering terjadi karena kurang tidur. Namun juga mikroslip ini nggak selalu terjadi karena kurang tidur ya. Jadi sebagian kasus itu menjelaskan bahwa orang yang mengalami mikroslip ini juga dialami oleh mereka yang melakukan pekerjaan monoton ya. Jadi mikroslip ini menjadi penting banget ketika kondisi ini melibatkan kondisi yang berbahaya. Bahkan jika saja nih detik, tentunya hal ini sangat berbahaya dan mungkin menjadi salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan seperti yang beberapa lalu terjadi di seputaran Kota Denpasar ya. Kondisi mikroslip dan juga kelelahan ini merupakan salah satu faktor utama penyebab kecelakaan lalu lintas Alkogers. Penyebab dari mikroslip itu pun juga beragam ya. Salah satunya adalah gangguan tidur, kemudian juga ada kerja shift malam ya. Kemudian memiliki hutang tidur, ingat Alkogers. Mungkin Anda sering ya, aduh aku ngutang tidur nih, nanti mau sekarang mau begadang, terus besoknya mau tidur seharian, itu hutang tidur. Dan juga bisa terjadi karena sedang berada dalam pengobatan.

0: Ini radioku.
1: Bukan, ini radioku.
0: Bukan, ini radioku.
1: Iya, kamu kok gitu sih?
0: Ya, kamu yang gitu, ini kan radioku.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

5 menit terlepas dari jam 10 pagi. Alkogars, gimana? Sudah sarapan belum? Harusnya sih sudah ya, karena udah jam 10. Dan tapi supaya gak ngantuk ya dalam beraktivitas, Alkogars ini penting banget ya, untuk coffee break sebentar gitu kan, supaya ya peregangan lah, dan juga gak bosen gitu kan, gak stres juga pikirannya. Masih ditemenin sama Kiki Widanti di Ajang Wacana Seputar Wanita. Topik bahasan kita di hari ini masih tentang kesehatan, yaitu micro sleep. Kita akan bahas itu sampai nanti kebersamaan kita tepat di jam 11 siang, dan pastinya juga ditemenin sama lagu-lagu asik dari musik Indonesia. Jadi untuk itu tetap atensi di 96.9 Alkaga Radio Bali.

takut ya. Microsleep itu berbeda dengan micronap. Oke, guys. Micronap itu adalah sebutan lain untuk power nap ya. Nah, jadi pada kondisi ini seseorang memang sengaja tidur selama 20 sampai 30 menit pada waktu yang sama setiap hari untuk memulihkan tenaga. Sementara itu, microsleep ini sering terjadi tanpa disadari oleh orang yang mengalaminya saat melakukan aktivitas tertentu. Jadi ada beberapa tanda-tanda peringatan microsleep tergantung pada situasi yang dijalani. Dilansir dari Allodokter, secara umum ada beberapa tanda awal munculnya microsleep yang memang sering terjadi. Mata terasa berat sehingga sulit untuk membuka mata, kemudian juga menguap berlebihan, berkedip perlahan-lahan atau terus-menerus agar tetap terjaga, dan tidak bisa mengingat kejadian 1-2 menit terakhir atau tidak menyadari sesuatu yang baru saja terjadi. Kemudian juga microsleep itu ditandai dengan sulit memahami informasi yang disampaikan orang lain dan tanpa sengaja kepala tunduk ke depan karena mengantuk. Oke, guys ya. Tersentak bangun dengan gerakan tubuh yang tiba-tiba juga merupakan tanda awal kita mengalami microsleep ya. Jadi selain itu, berusaha keras untuk tetap terjaga, misalnya dengan membuka jendela mobil atau memutar musik yang energik biar kita bisa tetap terjaga ya, itu juga termasuk tanda bahwa otak kita sedang mencoba untuk beralih ke keadaan tidur, Alkagers. Nah, jika microsleep ini terjadi di rumah, mungkin ya saat kita menonton TV atau membaca buku, nah kondisi ini mungkin tidak berbahaya ya, tapi dalam situasi lain, misalnya dalam berkendara nih, microsleep ini bisa menyebabkan ancaman bagi keselamatan diri sendiri maupun orang lain. Dan faktanya hampir setiap kecelakaan lalu lintas yang fatal itu disebabkan oleh pengemudi yang tertidur sejenak atau microsleep.

0: dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali,
1: yang penting beritanya beli.
2: Radio Bali.

Lelah, kurang tidur, kualitas tidur yang buruk, dan juga kelelahan. Oh my God. Walaupun begitu, kurang tidur ini bukanlah satu-satunya faktor terjadinya mikroslip ya. Ada beberapa hal lain yang bisa memicu mikroslip, yaitu konsumsi obat yang mendorong rasa ngantuk seperti obat anti alergi atau obat tidur ya. Kemudian juga kerja shift malam atau sering lembur. Oh my God. Menurut sebuah penelitian, bahkan hanya satu malam mengalami kurang tidur itu bisa meningkatkan risiko terjadinya mikroslip di keesokan harinya. Selain itu juga orang yang memiliki pola tidur teratur setiap malam itu lebih mungkin mengalami mikroslip saat kurang tidur. Jadi mikroslip ini juga bisa terkait dengan kondisi kesehatan fisik dan mental ya, seperti gangguan tidur, misalnya sleep apnea, insomnia atau narkolepsi, kemudian juga disebabkan oleh obesitas, depresi, gangguan kecemasan juga, dan juga bipolar, alkoholikers. Jadi sebisa mungkin ya untuk menghindari terjadinya mikroslip nih, alkoholikers, dijaga banget kualitas tidurnya ya.

0: Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
1: Cougar Radio Bali.

96,9 FM Okoga Radio Bali. Selamat pagi dulu saya ucapkan untuk Kak Arya yang saat ini lagi di jalan mau OTW ke seputaran Teuku Umar katanya. Halo, selamat pagi. Hati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tempat tujuan Kak Arya. Jangan lupa ngopi. Katanya ngopinya nanti setelah makan siang. Oke ya, jangan lupa makan siang untuk tetap fokus ya dalam beraktivitas, terutama berkendara. Jangan sampai terkena microsleep ya. Karena kebetulan banget topik bahasan kita pada hari ini adalah seputar microsleep. Okay girls, jadi tadi udah kita bahas banyak ya tentang penyebab-penyebab microsleep. Dan terjadinya microsleep ini adalah tanda yang memang sangat jelas sekali bahwa tubuh kita perlu lebih banyak tidur dan juga istirahat. Mengingat begitu banyak risiko bahaya akibat microsleep, ini penting banget untuk melakukan beberapa langkah pencegahan ya. Salah satunya adalah sudah pasti itu istirahat jika mengantuk. Jangan dipaksakan untuk bekerja, jangan dipaksakan untuk melanjutkan perjalanan ya. Karena langkah pertama untuk mencegah microsleep ini adalah mengenali tubuh sendiri setiap kali merasa lelah dan juga berusaha untuk tidak mengelaknya. Jika sedang mengemudi, ini perlu diingat Alpha Girls bahwa Anda tidak hanya bisa membahayakan keselamatan diri sendiri tapi juga orang lain jika tetap memaksakan diri ya. Jadi Anda bisa mencari tempat aman untuk menepi sebentar, tidur sejenak gitu kan untuk menyegarkan diri, atau mampir beli kopi misalkan untuk yang terbiasa ngopi biar enggak ngantuk. Kalau kayak jangan mengandalkan stimulan seperti hal-hal lain ya untuk membuat Anda tetap terjaga. Sebelum berkendara, hindari juga mengonsumsi obat-obatan yang bisa memicu rasa ngantuk dan juga minuman beralkohol, alkohol.

0: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
0: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
0: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman, Klendi Smart pilihan yang termurah. The best music, the amazing FM. El Cougar Radio Bali.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Tidur yang cukup dan juga nyenyak sekitar 7-8 jam setiap malam itu sangatlah penting bagi kesehatan dan juga keselamatan diri kita sendiri. Jadi untuk mewujudkannya, Anda bisa mempraktikkan kebersihan tidur yang baik itu seperti mengusahakan tidur dan juga bangun di waktu yang sama setiap hari, termasuk juga di akhir pekan Alkoger, karena sering banget kita kalau udah weekend gitu kan, kita pengennya begadang terus besoknya bangun siang. Nah itu kalau bisa dihindari dulu, diusahakan tidur dan bangun di waktu yang sama setiap harinya. Mandi pakai air hangat juga sebelum tidur, ini agar tubuh lebih rileks sehingga mudah ngantuk dan juga tidurnya lebih nyenyak. Cobalah dengarkan musik yang menenangkan untuk mendorong rasa ngantuk sebelum tidur kalau misalkan Anda memang punya kebiasaan susah tidur, dan hindari penggunaan gadget sebelum tidur, Alkagers. Karena selain mikrosleep, kurang tidur dalam jangka pendek ini bisa menyebabkan Anda menjadi gampang lupa, cepat marah, dan juga terlihat murung serta sulit fokus terhadap sesuatu. Nah, kalau itu dibiarkan, kurang tidur dalam jangka panjang bisa meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan juga pembuluh darah, obesitas, bahkan juga stroke, Alkoger. Pastinya itu sangat berbahaya sekali untuk kesehatan kita ke depannya ya. Jadi sebisa mungkin pastikan tidur yang cukup dan juga berkualitas.

96,9 FM Alkoger Radio Bali. Semusim, satu lagu yang dinyanyikan oleh Taupati dan juga Nadif Basalamah. Ini sudah membawa kita di tepat sekali jam 11 siang waktu Alkoger Radio Bali. Gak terasa ya Alkoger, waktu sangat cepat sekali berlalu hari ini. Semoga apapun yang menjadi rencana Anda bisa berjalan dengan lancar. Buat Anda yang lagi kerja, dilancarkan pekerjaannya. Lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tempat tujuan. Kiki Widanti yang bertugas pamit undur diri dari ajang wacana seputar wanita. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat siang, kita jumpa lagi di lain kesempatan. Goodbye.

0: dan nilai-nilai luhur masa lalu. Redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anik ini, ada anik itu. Begitulah ketua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.

0: Hadeh, punya suami persis pan balang tamak, ada aja yang diakalin. Ji, Ji. Mih, Dewa Ratu, kenapa halaman sempit gini dicongcong-congcong? Mau buat apa, Ji?
1: Mau tak jadiin tebu modern, Bu? Tuh, bagus ya. Bisa jadi meja untuk santai juga. Aji gitu loh.
0: Tebel. Duh, Haji, rumah kita tipe 3S gini. Sana sini sempit. Mana bisa dibuatin begitu?
1: Bisa, Bu. Justru karena sempit tuh kita harus kreatif. Ada selah 80 cm, bisa kita jadikan tebel modern. Pelan-pelan kita sudah nerapin zero waste. Sampah dapur harian kita, sampah ritual kayak canang yang jelas semua adalah organik. Celepin di nih, rumah kita bersih dan bisa jadi subur karena menghasilkan kompos.
0: Terus sampah plastik dan anorganik lainnya gimana?
1: Untuk sampah plastik, kita pilih dari rumah dan diproses ke TPS 3R. Hasilnya bisa jadi barang yang bisa mendatangkan pis. Cuan, sampah tuh nggak lagi jadi masalah, malah jadi berkah. Dengan tebel modern, sampah organik bisa jadi pupuk.
0: Wah, kalau begitu tiap keluarga bisa mandiri ya? Nggak perlu tunggu TPA penuh lagi.
1: Betul. Bayangin deh, kalau semua orang ngolah sampah dari rumah, pulau ini bakal tetap bersih, indah, sehat buat anak cucu kita nanti. Daripada protes, ngabisin energi. Mending siapin sampah organiknya biar langsung dimasukin sini.
2: Sampah bukan sekedar dibuang, tapi harus dikelola. Mari kelola sampah dari sumbernya. Bersih dari rumah, lestari untuk Bali. Karena Bali bukan hanya destinasi, tapi rumah kita bersama. Mari kelola sampah dari sumbernya, agar Bali resik, becik, lan acik.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: 이라디오쿠
1: 목감 이라디오쿠
0: 목감 이라디오쿠
1: 예감 거기 두세요
0: 나무향기 돌리다라디오쿠
1: 에 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia robot radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

0: Tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, Bumi Pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan Ibu Pertiwi, Bumi Indonesia tercinta. Kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka Ibu Pertiwi.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat siang. Ada Agung Prabafamsa kali ini menemani ruang dengar Anda hingga di jam 2 siang nanti. So, jangan ganti frekuensi radio Anda terlebih dahulu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Halo Elkoger, selamat siang. Apa kabar di tengah hangatnya hari ini? Semoga makan siangnya dinikmati ya, pekerjaannya selalu lancar, kuliahnya tetap semangat, dan buat yang lagi rebahan, jangan sampai kebablasan ya. Nanti tahu-tahu bangun udah sore jam 4 ataupun jam 6. Jadi senang sekali ya ada saya, Agung Prabhavamsa, bisa kembali menemani waktu istirahat siang Elkogers dalam High Noon hanya di 96,9 FM Elkoger Radio Bali. So, selama 2 jam ke depan kita bakal ditemani deretan lagu-lagu teracik pilihan Elkoger Radio Bali, informasi yang ringan namun bermanfaat, dan cerita-cerita seru lainnya. Dan kalaupun Elkogers lagi di kantor, di jalan, di rumah, atau bahkan lagi makan siang bareng teman-temannya, jangan lupa ajak mereka dengerin kita ya. Karena siang yang asik itu bukan cuma soal menu makan siangnya, tapi juga lagu-lagu yang menemaninya.

0: gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
2: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
0: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
0: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye!
0: Tunggu! Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
3: More music, more fun. 96.9 FM, El Cobra Radio Bali.

96.9 Elkogger Radio Bali. Masih bingung Elkogers mikirin kuliah di mana? Nih, saya Agung Prabafamsa merekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau kerap disapa UNWAR. Kenapa? UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Terus pilihan logis nih buat Elkogers yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan dan bahkan berwirausaha dengan modal potensial berkembang. Di zaman sekarang, pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Elkogers nih yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Ada 4 prodi terakreditasi unggul A yang bisa dipilih. Pertama, ada agroteknologi. Konsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika landscape guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Kedua, ada program studi peternakan. Mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan pun sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ketiga, ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian. Konsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Terakhir, ada prodi manajemen sumber daya perairan perikanan. Berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal segara kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan hasil perikanan. Kenapa harus milih Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena Niel Kogers, staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasannya langsung dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Lihat juga fasilitas kampus yang disediakan. Kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. So Elkogers, gak perlu mikir lama-lama lagi ya, putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap bisa Anda langsung kunjungi website kami, tinggal klik langsung di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Iwayan Sudiarta 081-338-665-310 atau Inengah Mulyarta 081-338-576-547.

Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di Ocean, tapi juga River Cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke Ocean atau River Cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Cougar Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Buat Elkogers nih yang lagi berencana belanja kebutuhan sehari-hari, perlengkapan si kecil sampai perabotan rumah tangga, nggak perlu bingung cari tempatnya ya. Langsung aja mampir ke Klendis, karena di sana pilihan produknya lengkap dengan harga yang ramah di kantong. Yang lebih serunya lagi, setiap hari selalu aja ada promo-promo menarik yang sayang banget kalau dilewatkan. Jadi, belanja kebutuhan rumah bisa lebih hemat tanpa harus mengurangi daftar belanjaannya. Nah, buat promo spesial hari ini, ada setiap pembelian 1 pcs Entrasol Olive Milk yang 180 ml

96.9 Elko Girls, Elko Garib Yobal. Siapa sangka nih Elko Girls? Tanaman yang sering ada di halaman rumah ini ternyata punya banyak manfaat untuk perawatan diri. Nah, ada yang bisa nebak apakah tumbuhan ini? Dan tumbuhan ini ada unsur nama hewannya. Yap, betul banget ya. Lidah buaya atau dikenal kaya akan kandungan yang membantu menjaga kelembaban kulit dan rambut. Gel lidah buaya itu ternyata bisa digunakan sebagai pelembab alami untuk wajah, membantu menenangkan kulit yang terpapar sinar matahari, dan juga sering dimanfaatkan sebagai masker rambut agar terasa lebih lembut dan tampak sehat. Namun perlu diingat, digarisbawahi ya, sebelum digunakan, pastikan lidah buaya sudah dibersihkan dengan benar dan coba duduk sedikit aja pada area kulit untuk memastikan tidak menimbulkan iritasi. Jadi, kalau ada yang bilang tampil keren itu harus mahal, coba kenalin dulu sama lidah buaya sama orang tersebut ya. Modalnya sederhana, tapi hasilnya nggak bisa bohong. Dan bisa bikin cermin di kamar Anda bilang, wah, kayaknya ada orang ganteng baru ataupun orang cantik baru nih yang tumen-tumenan, mesuluh kalau orang Bali bilang.

Radio Bali The Rain featuring dengan Endang Sukamti dengan Terlatih Patah Hati telah membawa kita berada di jam 1 siang pas ya waktu Alkoga Radio Bali. Dan lagu ini saya spesial puterin untuk Ayu ya yang udah gabungan dari Kesiman. Katanya lagi stay tune dengerin Alkoga Radio Bali dan habis selesai juga manting. Fun fact, manting itu apa? Itu bahasa Balinya dari mencuci. Jadi semangat ya untuk Bu Ayu di sini. Katanya lagu ini tuh mengingatkan dia yang lagi kasmarannya saat pertama kali kuliah dan jatuh cinta. Berarti lagu ini tuh udah rilis tahun 2014, oke? 2014, terus sekarang 2026, ya udah 12 tahun berarti umur lagu ini. Berarti udah lumayan tua ya Bu Ayu. Oke deh. Karena sudah jam 1 siang, kebersamaan saya Agung Prabafamsa tinggal 1 jam lagi. Untuk itu, jangan ganti frekuensi radio Anda ya. Karena masih dengan lagu-lagu acik pilihan Alkoga Radio Bali, beserta beberapa tips dan informasi menarik lainnya.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Eh, kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9
0: FM. Ah, aci ya. Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkogia Radio Bali. Buat yang lagi deg-degan nih, mau first date mungkin hari ini ya, pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026, tenang Elkogers, calm down ya. Rasa gugup itu wajar kok. Yang paling penting adalah jadi diri sendiri. Nggak perlu berpura-pura menjadi orang lain hanya supaya terlihat menarik. Sebelum berangkat nih ya, jadi pilih pakaian yang nyaman dan rapi terlebih dahulu. Ingat, first date itu riskan dengan waktu, usahakan nih. Dan harus banget ya, datang tepat waktu. Serta tunjukkan perhatian dengan mendengarkan lawan bicara Anda sedang bercerita. Jangan lupa juga, senyum yang tulus dan sikap sopan seringkali jauh lebih berkesan daripada penampilan yang berlebihan. Oh iya, satu lagi. Jangan terlalu sibuk mikirin gimana ya biar dia suka sama aku. Ya, lebih pikirin gini Alkogers, apakah kami memang cocok atau memang sekedar hanya teman aja. Kenapa? Karena first date itu bukan cuma ajang mencari pasangan, tapi juga saling mengenal. Dan semoga ya, saya doain first date-nya lancar Alkogers. Yang paling penting, pulang bawa senyum, bukan bawa stroke karena traktirannya kebelablasan.

0: di sini.
1: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
0: Ini loh sayang, Mama lagi bingung. Mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh.
1: Ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
0: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
1: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
0: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
2: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Klendi Smart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Ingin belanja murah dan nyaman? Klendi Smart, pilihan yang termurah.

96.9 Elkogia Radio Bali. Kabar dari ajang Bola Dunia 2026 ya. Euforia pagelaran pesta bola dunia. Itu timnas Inggris kemarin berhasil ya mengamankan tiket ke babak 16 besar setelah menaklukkan DR Kongo dengan skor tipis 2-1. Nah, ini pertandingannya begitu sengit kalau kata Agung Prapafamsa. Karena saya ini jujur nonton ya. Karena Kongo sempat memberikan perlawanan yang membuat Inggris harus bekerja keras hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan ini membuat The Three Lions melangkah ke babak berikutnya dengan penuh percaya diri. Selanjutnya, Inggris akan menghadapi tantangan yang tak kalah berat saat bertemu Meksiko di babak 16 besar. Dan kemarin, ataupun minggu ini ya, hari ini di Kanada, ataupun Amerika, ataupun lagi di Meksikonya ya. Itu tadi ada Belgia melawan Senegal, lagi dan lagi, sengit banget ya. 2-0, cuma butuh waktu 3 menit, dari menit 83 hingga 86, akhirnya Belgia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Extra time di menit-menit terakhir 120 ya. Plus 4 menit akhirnya Belgia mendapatkan gosok penalti. Ibarat kata itu lucky ya. Gosok voucher. Dan akhirnya bisa dimaksimalkan menjadi kemenangan telak bagi Belgia melawan Senegal 3-2. Dan nanti, bukan nanti tapi lebih tepatnya besok pagi ya, itu ada yang lebih seru lagi. Alkogers jam 7 pagi itu ada Portugal melawan Kroasia. Sama-sama negara yang besar akan sepak bolanya. Di Portugal ada Cristiano Ronaldo, sedangkan di Kroasia ada Luka Modric yang sama-sama keduanya dulu mantan pemain Real Madrid.

0: 96.9
1: El Kogarelio Bali.
2: Suatu hari di sebuah kontrakan.
3: Eh kakak, kok punya lagunya Gesa kak? Yang sementara sendiri tuh.
4: Gak punya gue.
3: Kalau lagunya Westlife, ada kak? Yang You Belong With Me.
4: Ah ngaco lu. Itu juga gak ada.
3: Kalau lagunya...
4: Ah lu, ganggu aja lu. Lu gak lihat nih gue lagi main game.
3: Kalau lagunya...
4: Ada. Udah deh, lu dengerin ini aja.
5: Number one, Top Airplay.
6: Heart request
5: 96.9 El Koga Radio Bali.
7: Standing in a crowded room.
3: Ini apa kakak?
4: Makanya daripada lu pusing-pusing nyari lagu ke teman-teman, mending lu dengerin aja El Koga Radio Bali.
8: Yes, lagu-lagu asik cuma ada di El Koga Radio Bali. Bakal lebih asik lagi loh kalau lagu favorit Anda bisa masuk top airplay 10 lagu terasik di setiap minggunya. Buat yang penasaran lagu-lagu apa saja yang masuk, bertahan bahkan keluar di top airplay, atensi ya setiap hari Minggu jam 4 sore. Nggak cuma itu, El Kogers juga bisa menyimak kabar seputar musisi yang lagunya ada dalam deretan lagu terasik ini. Ayo, request terus lagu kesukaan Anda agar menjadi bagian dari 10 lagu terasik di El Koga Radio Bali.

96.9 El Pogia Radio Bali. Ketika kita nih lagi semangat-semangatnya di pagi hari untuk bekerja, namun memang jam segini tuh jam rawan ya Alkoger, semangat kerja tuh udah mulai menurun, terus terasa lemes, dan konsentrasi langsung menurun ya. Kondisi ini bisa disebabkan oleh banyak hal sebenarnya, mulai dari kurang tidur, telat makan, kurang minum air putih, hingga terlalu lama duduk tanpa bergerak. Nah, kalau sudah merasa lelah, coba deh istirahat sebentar, minum air putih ataupun ngopi nih biar sedikit mendapatkan kafein tubuh Anda. Atau bisa juga nih makan camilan sehat bila perlu ya. Dan lakukan peregangan sedikit yang ringan-ringan aja deh, beberapa menit ya, let's say 5-10 menit aja yang cukup. Dan sebenarnya cara sederhana ini bisa membantu tubuh kembali segar ya, dan fokus tuh untuk melanjutkan aktivitas kembali lagi hingga sore jam 5 ataupun jam 6 nanti. Jadi jangan langsung bilang, ah kayaknya aku kena santet deh. Jangan seperti itu ya. Bisa jadi tubuh Anda tuh cuma lagi minta di charger ya, di charge. Bukan HP aja yang butuh baterai untuk penuh, tapi tubuh kita juga.

0: Ako ga Radio Bali.
1: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
2: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini, beli.
1: Meh, dewa ratu. Hati malah hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
2: Ah, mana berani saya begitu, beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
1: Oh, itu ya? Tuh, mana ngabepis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh?
2: Aih, negara hancur karena bom.
1: Cakep.
2: Usaha hancur karena bom.
1: Waduh.
3: Weh, nak muda nih.
1: Eh, ayam. Wih, kek. Siap mana beli? Ini mare beli bensin tapi
2: beli ini uangnya kurang kakak cantik.
1: Terus ketahuan kan je.
3: Oh, enggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya kakak.
2: Ah, ini baru malaikat dari surga. Eh kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
1: Apa sih? Eh, gek, mau si bensin juga?
3: Oh, enggak. Gek naik skuter listrik.
1: Eh, ngecas ah? Anggo listrik berarti gek. Pih, sing mal tagihan listriknya gek?
3: Enggak dong, beli. Gek kan pakai green energy.
2: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
3: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
1: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
2: Wihihi, beli pantai sekali toh.
1: Jak subuh jelas pandai.
2: Wih, jangan emosi beli. Nanti cepat tua.
3: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
2: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
1: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
2: Oh, gitu beli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: 96.9 FM Elkobra Radio Bali.
6: Hey, what's that? I need some music.
7: It rocks. Yeah!
8: You are listening.
9: 96.9

96.9 Elkogia Radio Bali. Siapa nih yang merasa belum benar-benar mulai kerja kalau belum ngopi? Agung Prabafamsa termasuk orang seperti itu ya. Dan ternyata fun fact, secangkir kopi di siang hari ternyata memang bisa membantu meningkatkan fokus dan mengurangi rasa kantuk berat kandungan kafeinnya. Jadi ketika ngopi siang hari yang merasa ngantuk, ngopi wah segar banget rasanya ya. Tapi perlu diingat ya, jangan berlebihan. Terlalu banyak minum kopi bisa membuat jantung berdebar, gelisah, bahkan mengganggu waktu tidur di malam hari. Jadi secukupnya aja saja. Dan jangan lupa ya, tetap imbangi dengan minum air putih agar tubuh tetap terhidrasi. Karena kopi itu tugasnya bikin melek saat kerja, bukan bikin melek sampai jam 2 pagi gara-gara kebanyakan nambah kafein, kafein, dan kafein.

96.9 Elkoger Radio Bali. Tak terasa Elkogers, 2 jam kebersamaan kita di ajang High Noon sudah sampai di penghujung acara. Thank you so much ya buat Elkogers yang sudah setia menemani siang ini, ataupun yang sudah kirim-kirim salam sapa maupun sekedar mendengarkan di sela-sela aktivitasnya. Semoga lagu-lagu yang mengudara hari ini bisa menemani makan siang, perjalanan sampai pekerjaan Elkogers yang menjadi lebih semangat lagi. Saya Agung Prapafamsa pamit undur diri ya, dan jangan lupa tetap dengerin 96,9 FM Elkoger Radio Bali. Karena masih banyak program seru yang siap menemani hari-hari Elkogers tentunya. Saya pamit, selamat melanjutkan aktivitas, jadi jaga kesehatan dan tetap hati-hati di jalan. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga. Karena dengan keluarga, ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. And goodbye!

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 FM El Cobra Radio.

96.6 Elkoger Radio Bali. Selamat sore Elkoger. Jumpa lagi sama Bagas Krishna. Kali ini di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik, membahas tentang bisnis ayam kampung petelur cuan dari kandang. Jangan kemana-mana, tetap bersama Bagas sampai jam 4 nanti.

0: 96.9 Elkoge Radio Bali. Selamat siang menjelang sore Elkogers. Waduh, panas sekali ya cuaca hari ini. Apa karena banyak fans sepak bola yang kecewa nih tim jagoannya kalah? Ya kita minggir sedikit ya dari sepak bola. Kita sekarang bahas hal yang menarik di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik. Edisi hari ini hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dengan topiknya yakni bisnis ayam kampung petelur cuan dari kandang. Dan pastinya bahas topik yang berat begini Bagas gak ngerti nih Elkogers. Jadi ditemanin sama adik-adik keren dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Nah, boleh perkenalan dulu nggak? Ada siapa nih depannya, Bagas?
1: Halo, Elkogers. Kembali lagi bersama saya, Juwita Bulu. Saya dari Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, khususnya Program Studi Peternakan, dan saya juga berasal dari Sumba. Di sini kami akan bahas mengenai bisnis ayam kampung petelur, dan di samping saya ada...
2: Halo Elkogers, perkenalkan nama saya Raka Sianugraha, saya berasal dari Yogyakarta, Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi, Universitas Warmadewa, Prodi Peternakan.
0: Wih, dari Sumba tadi ya, Sumba ada, Yogyakarta ada. Ini lagi satu ada kakak cantik, kakak lagi, dan yang lainnya adik. Dengan adik siapa lagi satu ini?
3: Halo teman-teman Elkogers, perkenalkan nama saya Ita Puramadewi, saya berasal dari Palu, Sulawesi Tengah. Dan saat ini saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Warmadewa, Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi, Universitas Warmadewa, dengan program studi peternakan.
0: Wah, keren ya, ada tiga adik-adik. Agak aneh rasanya manggil adik-adik mahasiswa nih. Kayak anak kecil, udah panggilnya ya teman-teman aja kali ya, biar lebih akrab ya. Oke, jadi ada Ita, ada Raka, dan ada Juwita. Dan topik yang kita bahas hari ini memang cukup menarik Elkogers, mengenai bisnis ayam kampung petelur cuan dari kandang. Dan Bagas dengar ini ada salah satu pengusahanya nih juga aktif ya sambil kuliah sambil berbisnis juga. Dan langsung aja Bagas ke pertanyaan pertama mengenai kenapa sih kita memilih usaha ayam kampung petelur? Apa ada alasan detailnya nggak? Kenapa sih nggak milih usaha yang lain gitu loh?
1: Halo Elkogers, di sini saya akan menjawab pertanyaan. Kenapa sih kita memilih usaha ayam kampung petelur? Karena kita sama-sama tahu bahwa permintaan telur ayam kampung itu terus meningkat di kalangan masyarakat. Banyaknya konsumen itu memilih telur ayam kampung karena dianggap lebih sehat serta memiliki kandungan gizi yang baik. Dan rasanya tentu lebih gurih daripada telur ayam ras. Selain itu, harga jualnya juga relatif tinggi sehingga memberikan peluang keuntungan yang lebih besar bagi peternak maupun pembisnis. Dan salah satunya juga, usaha ayam kampung telur ini sangat-sangat diminati di kalangan masyarakat. Sehingga kalau kita memulai usaha bisnis tentang ayam kampung petelur itu sangat-sangat luas di kalangan masyarakat. Karena betul-betul dibutuhkan masyarakat, apalagi yang betul-betul tidak menyukai ayam telur ras yang biasanya kita beli itu. Jadi lebih bagusnya, kalau untuk kandungan gizi serta manfaatnya, lebih bagus disarankan untuk membeli telur ayam ras. Oke. Ayam telur kampung.
0: Ayam kampung ya, yeah. Tadi. Kembali. Oke, jadi ada ayam ras, ada ayam kampung gitu Elkogers ya. Dan pastinya tadi faktor yang disebutkan itu adalah faktor kesehatan, lebih sehat ya ayam kampung, telur ayam kampung maksud Bagas. Yeah. Dan juga harganya lebih tinggi dibandingkan ayam biasa. Wah, ini menarik sekali Elkogers. Dan Bagas juga dengar informasinya Raka ya. Tadi dari mana asalnya Raka? Yogyakarta.
2: Dari Yogyakarta.
0: Wah, jauh-jauh ke Bali nih Elkogers dari Yogyakarta. Dan Bagas dengar memang punya usahanya sedang menggeluti usaha ayam kampung ini ya.
2: Betul.
0: Nah, jadi Bagas langsung tanya nih sama praktisinya. Praktisi sekaligus calon akademisi ya, lagi kuliah juga. Kalau mau mulai bisnis telur ayam kampung, ini butuh modal yang besar nggak sih?
2: Oke. Kalau memulai usaha itu, yang penting pertama kali niat.
0: Niat ya.
2: Karena itu yang selalu jalan terus ke depan itu. Jadi jangan lihat kanan kiri, jadi jalanin aja terus lagi niat, jalanin aja. Pasti berhasil. Dan untuk ayam ini itu ayam telur kampung itu enggak terlalu susah untuk merawatnya. Jadi bisnis ayam kampung petelur dipilih karena memiliki peluang besar yang sangat baik. Permintaan telur ayam kampung dari masyarakat cenderung stabil, bahkan terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini tuh disebabkan karena semakin banyak masyarakat yang menerapkan gaya hidup sehat dan memilih bahan makanan alami. Dan ini kak, sebagai pemula itu, seseorang bisa memulai dengan memelihara sekitar 30 hingga 100 ekor ayam. Modal awal biasanya digunakan untuk membangun kandang yang nyaman untuk ayam dan mencari bibit yang berkualitas dan menyediakan tempat pakan dan minum, serta membeli pakan vitamin serta perlengkapan pendukung lainnya. Dengan memulai dari jumlah yang tidak terlalu banyak, peternak dapat belajar memahami cara merawat ayam, mengatur biaya operasional, hingga mempelajari strategi pemasaran tanpa menghadapi resiko yang terlalu besar.
0: Oke, gitu, Kak. Menarik sekali ya. Jadi untuk awal mungkin tadi disebut 30 ya?
2: Iya,
0: 30 ekor cukup.
2: Ekor ayam itu udah cukup.
0: Kalau boleh tahu berapa sih harga per ekornya, bibitnya mungkin ya?
2: Oke, dari bibitnya itu untuk khususnya ayam Elba itu satu bibit di harga Rp30.000.
0: Rp30.000
2: itu umur 1 bulan, Kak.
0: 1 bulan yes. Dikali 30 berarti 900 ribuan ya awalnya.
2: Ribuan. Itu udah mulai bisa mulai usaha.
0: Oke, itu bibitnya 1 bulan udah bisa bertelur langsung ayam?
2: Belum dong, Kak.
0: Berapa bulan jadinya sampai bisa bertelur?
2: Sampai bisa bertelur itu dari usia 5 bulan. Itu sudah bisa mulai bertelur. Dan itu belajar telur sampai produktivitas, itu lagi jaya-jaya produktivitas itu sampai 7 bulan.
0: Oke, jadi menarik gitu. Memang kogers ya. Jadi 900 ribuan, 30 ekor bibit dulu, nanti 3 bulan baru mulai bertelur gitu ya. Oke, mungkin itu udah ada sedikit spoilernya. Mungkin ada kogers yang mau mulai bisnisnya. Dan selain ini Bagas ingin bertanya sama Ita ya, belum sempat ngomong nih. Pertanyaannya adalah mengenai keuntungan dari usaha ini. Tapi nanti ya setelah lagu yang satu ini.

0: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
1: Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Bumi Linggah, Ajak Liu adalah salah satu wangsalan, jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumi Linggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran, ada anek ini, ada anek itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
2: Hah, minggu pagi bawaannya pengen males-malesan terus ya. Eits, coba dengerin ini.

menikmatinya. Alkoger suka lagu-lagu lawas era tahun 80 sampai 90-an, sekaligus pengen nostalgia tentang kenangan-kenangan masa sekolah dulu, harus banget dengerin Beautiful Sunday setiap minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Alkogers juga bisa request lagu lama yang disuka, ikutan topik nostalgia sidul, informasi jadul yang sudah pasti bikin Alkogers senyum-senyum sendiri teringat masa lalu. Mau kan? Yuk bangun pagi di setiap minggu dan atensi di 96.9 Alkoga Radio Bali. The best oldies in FM stereo. 96.9.

0: 96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Midnight Quickie featuring Rocket Rockers, Ingin Hilang Ingatan. Ini pastinya perlu kita lakukan untuk menghapus ingatan yang gak penting, Koger. Tapi kalau informasi soal bisik kali ini jangan sampai dilupakan ya. Apalagi topiknya sangat menarik, mengenai bisnis ayam kampung petelur cuan dari kandang. Tadi Bagas sudah nanyain mengenai alasan milih usaha ayam kampung petelur, dan itu katanya karena faktor kesehatan dan juga harga jualnya yang lebih mahal daripada ayam telur biasa gitu. Kemudian untuk modalnya juga gak terlalu mahal, Kogers. Yang penting ada kandang, kemudian bibitnya bagus dan pakan yang cukup gitu, kurang lebih ya. Dan sekarang Bagas mau nanyain mengenai keuntungannya nih. Kira-kira apa aja sih keuntungan dari usaha ayam kampung petelur ini? Mungkin yang akan jawab kali ini Ita ya.
1: Halo Agrogers, kalau ngomongin keuntungan nih, usaha ayam kampung petelur ini cukup menarik karena telur yang dihasilkan bisa hampir dijual setiap hari. Jadi peternak punya pemasukan yang lebih rutin dibandingkan beberapa usaha lain. Apalagi sekarang banyak orang yang mencari telur ayam kampung karena dianggap lebih sehat dan rasanya lebih enak, sehingga harganya juga biasa lebih tinggi. Sekarang kan lagi tren nih kak, tentang yang hidup sehat nge-gym segala macam. Nah, telur ayam kampung ini bagus nih untuk orang-orang yang nge-gym, untuk jaga kesehatan. Selain itu, dari penjualan telur ayam kampung juga, masih ada keuntungan lain yang masih bisa didapat. Misalnya, ayam yang sudah tidak produktif, seperti yang Raka bilang tadi, dari umur 7 bulan, itu masih bisa juga dijual sebagai ayam konsumsi. Jadi, peternak tidak hanya bergantung pada hasil telur saja, bahkan kotoran ayam pun bisa dimanfaatkan nih menjadi sebagai menjadi pupuk organik dijual kepada petani. Yang menarik lagi nih, usaha ini bisa dimulai dari skala kecil seperti yang Raka bilang tadi. Jadi tidak harus langsung dalam ukur ayam ratusan ataupun ribuan ekor. Dengan perawatan yang juga lebih mudah, baik, dan pemasarannya juga lebih mudah nih di kalangan masyarakat.
0: Oke, jadi yang poin menarik di sini adalah bisa menghasilkan telur hampir setiap hari gitu ya. Dari Senin
1: banget.
0: Sampai Minggu enggak ada liburnya ya
1: memang telur.
0: Kemudian kalau udah lewat berapa tadi umurnya 7 bulan.
1: Iya, 7 bulan.
0: 7 bulan itu bisa dijual ayamnya untuk konsumsi. Kemudian kotorannya juga bisa dipakai pupuk. Oke, semuanya bermanfaat nih, Kogers, dan pastinya ini sangat menarik ya buat Anda. Nah, jadi yang pertanyaan berikutnya nih, kalau kita udah membahas soal keuntungan, pastinya kan ada tantangannya juga ya. Kira-kira apanya sih yang jadi tantangan khususnya yang dihadapi oleh peternak?
2: Wah, kalau bahas tantangan ini teman-teman Elkogers, nggak ada habis-habisnya ya pastinya. Apalagi kalau kita mau mulai usaha, tentu kita harus punya pengalaman. Sama kita juga harus mempelajari tantangan-tantangan apa saja yang akan datang atau yang kita akan hadapi setelah kita memulai usaha bisnis tentunya. Di sini ada beberapa tantangan teman-teman Elkogers. Yang pertama itu cukup beragam pastinya, dan harus dipahami juga tantangan apa yang akan datang dari awal kita memulai bisnis. Yang pertama itu yang paling sering kita lihat itu pastinya serangan penyakit ya, seperti flu burung, cacingan, dan infeksi bakteri. Penyakit dapat menyebabkan ayam kehilangan nafsu makan tentunya, produksi telur menurun drastis, bahkan menyebabkan kematian Elkogers. Oleh karena itu, peternak harus melakukan vaksinasi sebelum kita memulai usaha itu. Waktu bibit ayamnya sudah sampai ke kita atau ke kandang kita, tentu kita harus melakukan vaksinasi terlebih dahulu untuk menjaga ternak itu tidak terserang penyakit. Dan kedua, ada tantangan harga pakan tentunya ya. Apalagi sekarang kita tahu kalau kita mau beli pakan itu harus diimpor dari luar negeri. Biasanya kalau pakan itu merupakan pengeluaran terbesar pastinya dalam usaha peternakan. Bahkan bisa mencapai 60-70% dari total biaya produksi. Jika harga pakan naik sementara harga telur tetap akan turun, ya pastinya keuntungan peternak juga akan berkurang. Itu salah satu tantangannya. Yang ketiga itu ada perubahan cuaca dan iklim. Kita kan sama-sama tahu kalau di Indonesia tuh, aduh, mataharinya kalau kata teman-teman yang lain, mataharinya kayak ada tiga, satu orang tuh milik satu.
0: Betul, panas sekali.
2: Iya, biasanya juga cuaca itu sangat-sangat berpengaruh bagi ayam pastinya. Karena kalau cuaca tuh panas, aduh, ayamnya bisa stres. Sama kayak kita manusia, kalau panas pastinya kita stres. Wih, panas banget nih matahari.
0: Ya mungkin di kandang ayamnya si nasi itu kayak.
2: 11-12 lah sama manusia ya, Elkogers. Jadi tantangan itu sangat-sangat banyak dan sangat beragam pastinya. Mm-hmm. Tapi ada cara juga kalau kita mau mencegah tantangan-tantangan itu. Yang pertama seperti saya bilang tadi, kita untuk pencegahan pertama itu kita perlu melakukan vaksinasi, mm-hmm. pemberian vitamin pastinya, agar agar penyakit-penyakit di kemudian hari yang akan menyerang ternak kita, kita bisa mencegah lebih awal atau lebih dini, gitu teman-teman Elkogers. Setiap usaha pastinya ya banyak tantangan. Untuk itu ketika seperti yang teman saya bilang Raka, kalau kita memulai usaha itu yang pertama itu harus ada niat. Yang kedua kita harus punya pengetahuan, tentunya ilmu yang kita dapat, agar ketika kita memulai bisnis kita jangan terobos-terobos aja atau coba-coba aja. Tapi bagaimana caranya kita meminimalkan kerugian dan memaksimalkan keuntungan pastinya.
0: Wow, menarik sekali ya, cukup detail dan semangat betul nih cerita jawabnya. Jadi kalau saya tadi bisa simpulkan sedikit mengenai tantangan adalah adanya penyakit ya, penyakit ayam. Jadi solusinya divaksin. Kemudian harga pakannya ini sering naik 70% ya dari hampir berapa tadi 70% dari keuntungan. Jadi kalau harganya makin naik kan petani peternaknya nggak banyak untungnya. Betul. Kemudian cuaca juga penting. Nah kalau kandang gimana ini?
2: Wah, kandang juga pastinya sangat-sangat berpengaruh. Kalau untuk kandang tuh teman-teman Elkogers, kalau untuk kandang itu kita betul-betul harus memperhatikan pertama dari usaha dari posisi kandangnya. Posisi kandangnya kita itu harus menghadap ke matahari pagi. Karena kan kita sama-sama tahu kalau matahari pagi itu sangat bagus untuk kesehatan baik manusia maupun ternak juga. Terus yang kedua tuh kalau untuk kandang tuh bisa kita memaksimalkan, bisa juga walaupun di perkotaan tapi juga kita masih bisa ya. Tapi kalau yang lebih efektif tuh lebih bagus kandangnya jauh dari pemukiman tentunya, agar yang pertama tidak mempengaruhi kebisingan pastinya, agar ternaknya tidak stres. Kedua juga kita menjaga kenyamanan lingkungan sekitar, karena kita sama-sama tahu kalau kotoran ayam apalagi ayam kampung tuh wah baunya lumayan menyengat ya pastinya.
0: Jadi biar nggak ada polusi udara gitu ya, biar nggak diprotes sama tetangganya. Wah menarik Telkogersnya. Jadi cukup banyak tantangan harus dihadapi. Tapi pastinya kita kan setiap tantangan ada solusinya juga, sudah dijelasin. Mungkin selain ini Raka yang tadi sudah bergelut langsung ya sama peternakan ayamnya, ini pengen tahu nih gimana sih tipsnya untuk produksi telurnya tetap banyak. Tapi jangan buru-buru dijawab ya, nanti kasih istirahat dulu nih Elkogers biar gak terlalu semangat juga kita dengernya. Jelasin bahas puterin lagu untuk menghibur Anda, lagunya Santeria.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: kampung petelur cuan dari kandang. Tadi udah banyak sih pertanyaan yang Bagas ajukan Elkogers. Adik-adik mahasiswa dari FPST Universitas Warmadewa. Membahas soal keuntungannya, tadi ada banyak sekali ya, mulai dari telurnya, yang pastinya ayam petelur ini bisa bertelur tiap hari. Kemudian selain telur, ayamnya juga bisa dijual kalau udah gak produktif. Kotorannya juga bisa dijadikan pupuk. Dan membahas ke soal topik utamanya mengenai telur, ini kan pasti banyak yang bertanya juga. Gimana sih caranya supaya produksi telur tetap banyak? Siapa tahu nanti ayamnya ngerasa stres ya, kan katanya gampang stres nih. Karena cuaca, karena kandangnya kotor, itu akhirnya telurnya bisa berkurang jumlahnya. Jadi buat Raka mungkin yang sedang menggeluti usahanya juga, gimana sih cara agar supaya produksi telurnya tetap banyak?
1: Oke, halo Elkogers. Di sini saya akan menjawab apa yang tadi dikatakan oleh Juwita itu. Jadi yang paling penting yaitu pakan yang berkualitas dan sesuai kebutuhan nutrisi ayam. Kemudian itu protein, kemudian vitamin dan mineral. Karena itu sangat mempengaruhi produksi telur. Selain pakan, air minum juga harus selalu tersedia dan bersih. Jadi air minum itu jangan sampai telat diberikannya, apalagi pakan juga. Tapi yang lebih penting air minum sih, Kak. Oke. Dan ini kandang itu perlu dibersihkan secara rutin agar tidak menjadi tempat perkembangan penyakit. Kemudian lakukan vaksinasi, pemberian vitamin bila diperlukan, dan pengecekan kesehatan ayam secara berskala. Kalau ayam sehat dan tidak stres, biasanya produksi telurnya juga akan lebih stabil gitu.
0: Wah, luar biasa. Tadi kan ada bahas soal kebersihan kandangnya ya, okay. Harus dibersihkan secara rutin. Rutin tuh seperti apa itu? Setiap hari atau 3 hari sekali atau seminggu sebulan?
1: Oke. Untuk dari saya sendiri itu untuk pembersihan kandangnya itu 3 hari sekali.
0: 3 hari sekali.
1: 3 hari sekali, Kak.
0: Oke, menarik ya. Jadi buat Elkogers mungkin yang malas-malasan harus mulai dijaga kebersihannya, kebersihan diri, kebersihan kandang ayamnya juga. Nah, tadi kan juga disebut produksi telurnya tetap banyak. Ini berarti satu ayam tuh per hari berapa banyak telur biasanya dia menghasilkan?
1: Oke, untuk ayam itu untuk satu harinya, satu ayam atau satu ekor itu satu butir satu telur. Butir. Nah, jadi kalau satu tahun itu sampai 260 butir untuk satu ekornya, sampai 300 butir. Jadi buat teman-teman Elkogers itu kan lumayan tuh.
0: Itu jualnya per butir atau per kerat gitu?
1: Nah, jualnya. Untuk penjualannya itu kita pakai ini sih, Kak, tetangga gitu. Oh. Jadi ada yang beli per butir boleh, ada yang beli per kerat juga boleh.
0: Gitu ya, dari pengalamannya Raka. Wah, ini menarik Elkogers. Nah, jadi kan untuk pertanyaan tadi, mungkin tadi jawab sedikit, kalau di peternakannya Raka, itu dijualnya ke tetangga. Tapi kalau biasanya di pasar-pasar nih, kan pastinya banyak juga yang udah beternak, apa namanya, mulai menjual telur ayam kampungnya. Ini biasanya telurnya dijual kemana saja? Selain ke tetangga, bisa dijual kemana aja sih telur-telur ayam kampung ini?
1: Oke, kalau sesuai pengalamannya Raka, itu biasanya Raka menjual ke tukang jamu.
0: Tukang jamu?
1: Sebetul.
0: Yes, jadi
1: ke jamu itu kita udah kerjasama dan itu pasti dibeli terus. Jadi setiap 2 hari sekali nih. Jadi 10 telur. Jadi jualnya juga ke sana. Setelah itu jual ke lewat ini sih, Kak, Instagram gitu.
0: Oh,
1: Instagram,
0: media sosial,
1: media
0: ya.
1: Media sosial, WhatsApp seperti
0: okay,
1: itu.
0: Oke, menarik Elkogers. Itu dari pengalaman langsungnya nih dari dagang dagang telur ayam kampung. Okay. Ini mungkin Ita ada mau nambahin, kan banyak pastinya ya tempat menjual ayam kampung ya, telurnya.
2: Oke, izin menjawab ya untuk menambahkanannya Raka. Untuk pemasaran, telur ayam kampung itu sebenarnya cukup mudah. Seperti yang Raka bilang itu kita bisa menjualnya ke tetangga, tapi kita juga bisa jualnya lewat sosial media juga. Dan mungkin sobat-sobat Elkogers ini pernah lihat di Indomaret atau Alfamart lainnya itu pasti ada. Di warung sembako juga, di pasar, dan di tukang jamu. Itu kan karena telur ayam kampung tuh proteinnya tinggi, jadi kalau dicampur sama jamu tuh untuk menambah stamina gitu.
0: Oke, wah, saya baru tahu juga nih ya, menambah stamina.
2: Iya, betul banget.
0: Cowok-cowok suka nih, maksudnya sekolah raga, main bola itu maksudnya ya, di pikiran kalian. Tadi menarik juga, tadi juga dibahas sudah masuk ke minimarket jaring ya, seperti yang Maret-Maret itu, April.

0: April, kemudian mungkin masuk koperasi yang viral-viral juga akan masuk ya. Mungkin ya.
1: Waduh.
0: Ya nanti kita bahas lagi Alkogers. Nah jadi kan karena Raka sendiri sebagai mahasiswa sudah menjalankan, mungkin pertanyaan abis ini yang ingin Bagas pengen tahu dari POV nih, sudut pandangnya adik-adik mahasiswa, sebenarnya bisnis cocok nggak sih dijalankan ke mahasiswa atau pemula? Tapi nanti ya, udah tolong disiapkan jawabannya yang paling keren pokoknya, karena itu akan jadi segmen terakhir kita setelah lagu yang satu ini.

0: Halo kakak, beli bensinnya dong, 10 liter aja.
1: Ais, beli, gampang itu. Saluncurkan toh. Nah, harganya segini beli.
0: Meh, dewa ratu. Hati malek hati. Bah, bener kakak nih, ngerjain saya ya.
1: Ah, mana berani saya begitu beli. Kan harga minyak bumi memang naik.
0: Oh, gitu ya. Tuh, mana ngabupis betik lagi. Kakak, boleh kasbon toh.
1: Aih, negara hancur karena bom.
0: Cakep.
1: Usaha hancur karena bom.
0: Waduh.
2: Weh, tak muda nih.
0: Ayam. Wih, kek, siap mana beli. Ini mare beli bensin. Tapi
1: beli ini uangnya kurang, kakak cantik.
0: Terus, ketahuan kan,
2: Oh, nggak apa-apa. Sini tiang bayarin. Ini ya, kakak?
1: Ah, ini baru malaikat dari surga. Kakak cantik, jangan mau dekat-dekat sama kucing ini ya.
0: Apa sih? Ge, mau si bensin juga?
2: Oh, enggak. Ge naik skuter listrik.
0: Ngecas, oh? Anggo listrik berarti, Ge? Pih, sing mal tagihan listriknya, Ge?
2: Enggak dong, beli. Ge kan pakai green energy.
1: Oh, apa green energy itu, kakak cantik?
2: Green energy adalah sumber energi ramah lingkungan. Jadi sumber energi seperti angin, tenaga surya, kinetik, biofuel, bisa dijadikan energi listrik.
0: Wah, berarti kita bisa nih memiliki energi alternatif.
1: Wihihi, beli pantai sekali toh.
0: Cek sube jelas pandai.
1: Wihi, jangan emosi beli. Nanti cepat tua. Hehehe.
2: Jadi kita juga bisa berkontribusi menjaga lingkungan tetap asri dan tambah seger deh mata kita lihat yang ijo-ijo.
1: Iya betul. Saya juga suka lihat uang sampai ijo-ijo mata saya.
0: Aing, maksudnya lihat tumbuh-tumbuhan.
1: Oh, gitu, Bli. Ayam sorry, kukuruyuk ya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.9.

0: 96.9 LKOGE Radio Bali. Udah hampir 1 jam ya kita bersama di Bisik Bincang Inspiratif dan Asik, membahas topiknya mengenai bisnis ayam petelur, ayam kampung petelur, cuan dari kandang. Nah, langsungnya nih pertanyaan yang singkat padat jelas, jawabnya iya atau tidak aja ya, karena keterbatasan waktu juga. Apakah bisnis ini cocok untuk mahasiswa atau pemula? Gimana cerita?
1: Wah, seru ini pertanyaannya.
0: Waktunya udah mau habis. Cocok apa enggak nih untuk pemula?
1: Wah, pastinya cocok banget dong.
0: Cocok ya, oke.
1: Kalau menurut aku sendiri nih, usaha ayam kampung petelur ini justru pas banget buat mahasiswa atau pemula. Karena bisa dimulai dari skala yang kecil. Seperti yang dibilang sama Raka tadi, 30 ekor sampai 40 ekor itu udah lebih dari cukup. Okay. Modal yang dikeluarkan juga tidak terlalu besar dan risikonya pastinya lebih kecil dong.
0: Mantap sekali.
1: Selain bisa menempuh penghasilan, usaha ini juga bisa jadi tempat belajar pastinya tentang cara kita mengelola bisnis pastinya ya teman-teman. Kita bisa belajar cara mengelola keuangan pastinya, merawat ternak serta menghitung biaya produksi sampai memasarkan hasil telur. Pengalaman seperti ini wah tentu akan sangat bermanfaat ke depannya. Selain dari itu, ada perawatannya juga yang tidak terlalu rumit, asalkan dilakukan secara rutin. Mm-hmm. Yang pastinya harus konsisten ya kalau bersihin kandang. Jangan kita setengah-setengah. Bersihnya kalau 3 hari sekali, jangan kita 1 minggu sekali. Wah, penyakitnya tuh bisa bertambah-tambah di dalam kandang.
0: Oke, udah cukup jelas berarti ya, Juy. Saya potong nih karena keterbatasan waktu ya. Seru banget kayak ngomongnya. Ya, jadi kalau dari Raka gimana? Sebagai sudah pelakunya ya, berarti cocok ya untuk pemula?
2: Itu sangat cocok banget, Kak.
0: Oke, sangat cocok.
2: Yes, betul.
0: Nah, sebagai pelaku usahanya ada pesan nggak untuk Elkogers atau siapapun yang memulai usaha? Apa sih kira-kira yang harus dilakukan?
2: Oke, itu pesan saya. Mm-hmm. Dari diri sendiri itu harus ada kemauan, mau untuk belajar dan telaten merawat ayam. Usaha ini bisa menjadi sumber penghasilan tambahan. Itu aja pesannya.
0: Oke, terima kasih banyak Raka. Semangat kuliah dan bisnisnya.
2: Terima kasih.
0: Untuk kita yang terakhir, kata-kata hari ini. Apa mungkin Nita ada satu kata terakhir buat Elkogers?
3: Tetap semangat ya, apalagi buat kita nih mahasiswa peternakan.
0: Betul.
3: Tetap semangat, jangan mau dipandang enteng sama prodi-prodi lain yang kita sering, karena jujur kita sebagai mahasiswa pertanian itu sering dianggap apa sih masuk pertanian gini-gini-gini-gini, kotor gini-gini-gini. Enggak, nanti uangnya kita lebih banyak daripada kalian. Wah.
0: Ini edisi hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan itu dia akhir kebersamaan kita di Bisik dengan topiknya bisnis ayam petelur, cuannya dari kandang. Tadi udah satu statement ya bahwa mahasiswa peternakan, mahasiswa pertanian juga gak kalah sukses dari teman-temannya. Sangat menarik dan pastinya kita akan kembali lagi di Bisik-Bisik berikutnya. Masih bersama saya Bagas Krisna. Tapi selain yang kemana, karena ada Sunset Program. Buat Anda yang mau request aku kirim salam, masih bisa sampai jam 6 nanti.

0: Ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Aduh. Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96.9 Elkoger Radio Bali. Sandi Sandoro tak pernah padam. Apa ini yang pernah padam, Elkoger? Semangat Anda mendukung tim bola jagoan atau jangan-jangan kerjaan Anda nih? Baru-baru bulan pastinya banyak target ya, banyak harapan dan banyak sekali tujuan yang kita sampaikan. Apalagi baru sampai di tanggal 2 nih, Elkoger. 2 Juli 2026. Masih lama bulan Julinya, tapi tahun 2026-nya tinggal setengah lagi. Gimana nih resolusi Anda? Semoga dilancarkan ya. Elkogers yang sore hari ini masih sibuk kerja, harus banyak target, harus kesana kesini. Aduh, jaga kesehatan Elkogers. Dan buat Anda yang lagi santai-santai, Bagas Krisna tetap setia nih menemani ruang dengar Anda sambil muterin lagu asik oleh Elkogers Radio Bali sesuai dengan request Anda. Jadi yang mau gabungan, kirim salam request lagu, sekaranglah waktunya. Tinggal share Bagas ya WhatsApp di 081236555969. Bisa juga lewat sosial media kita, tinggal DM di @elkogfm atau di Facebook Messenger Elangkosa Gagana. Yang mau dengerin Bagas siaran-siaran online juga bisa streaming di website Elkoga, www.elkogaradiobali.com. Tinggal klik tombol live streamingnya dan bisa dengerin Bagas siaran sampai jam 6 nanti. Jangan kemana-mana.

0: ガー FM。
1: Hello,
2: how are you? Gimana? Paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu udah sampai belum?
1: Kak Amel, udah nih kak. Makasih ya, gelasnya lucu-lucu banget.
3: Kakak beli di mana sih? Kakak kan nggak suka belanja keluar rumah.
2: Tenang aja, kakak belinya di Dapur Prima kok.
1: Dapur Prima? Memang mereka bisa beli online ya?
2: Ih, kamu ini kudet deh. Sekarang Dapur Prima bisa belanja lewat website resmi mereka dan juga di online store di Tokopedia dan Shopee juga loh. Nggak hanya itu, Dapur Prima juga menerima pemesanan lewat WhatsApp. Jadinya praktis banget.
1: Wah, aku baru tahu loh kak, kalau Dapur Prima bisa belanja secara online juga. Ya udah deh kak, aku bakal kepoin dulu website dan online store-nya ya. Bye.
2: Tunggu. Jangan lupa juga kunjungi cabang terdekatnya ya. Dapur Prima merupakan pusat perlengkapan dapur dan rumah tangga terbesar dan terlengkap di Bali. Parkirnya luas, suasana belanja nyaman, pelayanan ramah, dan harganya terjangkau. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati, Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan perlengkapan dapur dan rumah tangga Anda. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, dan kain. Kini, belanja di Dapur Prima jadi lebih mudah melalui website dapurprima.co.id. Jangan lupa juga WhatsApp-nya di 0812-8583-5397. Sekali lagi, 0812-8583-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Music, more fun. 96.9 FM El Cobra Radio Bali.

96.9 Koga Radio Bali Into the Unknown. Lagu Frozen ini ya, di request sama Desi yang gabungan dari seputaran Ide Bagus Mantra. Salam katanya buat semua yang lagi sibuk-sibuknya. Buat Kak Bagas, semangat siarannya. Yuk nonton film bareng. Ada film apa nih? Film Disney ya, lagi tayang. Filmnya Toy Story kayaknya El Koga. Seru juga pastinya ya. Kemudian masih di WhatsApp, Bagas juga mau sapa. Ada Made Hendra Saputra. Ini baru banget gabungan dari Desa Tumar Ketabanan present. Mau request lagunya Avril Lavigne, judulnya I Will Be. Salamnya buat aku yang lagi santai sambil ngeteh. Buat bosku makasih dan selamat bertugas. Ya ya, tadi siang Bagas waktu makan ada yang kurang. Kurang apa rasanya? Kurang ngeteh tampaknya aku, guys. Makasih Mali Andres Saputra udah ngingetin. Pulang dari sini Bagas langsung minum teh. Ada juga Kadek Giri Mahendra hadir dari seputaran Sandur Kaje. Mau request lagunya One Direction, judulnya Story of My Life. Salamnya buat El Koger saja, buat Bagas terima kasih, sama-sama. Kok agak galak Bagasnya? Mohon maaf, Kadek Giri Mahendra, jangan tersinggung ya, ngirim stiker yang lucu-lucu. Ada anjing ngasih jempol, ada kucing juga sama. Oke kak, oke terima kasih, lucu nih stikernya. Bagas izin save ya. Ada juga Toti dari Gianyar hadir, request yang Silon Seven, judulnya Sahabat Sejati. Salamnya selamat sore dan semangat selalu. Menarik nih lagu Silon Seven. El Kogers tahu nggak? Lagi 2 hari, hari Sabtu ya, akan tampil nih Silon Seven di Bali. Nah, Anda udah beli tiketnya belum? Kalau beli, kita mungkin bisa ketemu di sana ya. Sampai jumpa hari Sabtu.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
0: FM. Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio Bali.

96.9 Kobe Radio Bali, Story of My Life, cerita hidupku. Tiap orang pasti punya ceritanya ya. Alkogers kira-kira ceritanya seperti apa? Punya cerita nggak yang seru di masa kuliahnya? Nah, Alkogers mungkin yang belum tahu mau kuliah di mana, atau mungkin ada keluarganya yang baru tamat SMA atau SMK, tapi bingung melanjutkan kemana? Bagi saya rekomendasikan kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR itu bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, Alkogers, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi nih di FPST UNWAR yang sudah terakreditasi unggul alias A. Jadi salah satunya ada Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya nih Alkogers, sudah berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga program studi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Ada juga program studi teknologi pangan dan hasil pertanian yang berkonsentrasi dan berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Sekadekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan buat Anda yang masih ragu nih, Alkogers, kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi nggak usah mikir lama ya, segera putuskan sekarang juga daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat, bisa klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarta MP dengan nomornya di 081338665310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI dengan nomornya di

0: PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
3: Bu, dikit aja airnya.
4: Iya, Pak. Baru juga buka keran.
3: Bu. Dikit aja siramnya.
4: Ya ampun, Pak. Tiap ada air ngalir, pasti langsung muncul.
3: Bu, tahu nggak? Akses air minum layak di Indonesia sudah mencapai 93,22% loh. Dan pemerintah terus memperluas akses air minum berpipaan yang aman dinikmati masyarakat. Tapi, kebermanfaatan akses air ini tidak akan maksimal bila tidak didukung dengan budaya menggunakan air yang bijak oleh kita semua. Makanya Bapak peduli banget kalau soal penggunaan air ini. Nah, sekarang waktunya mandi puas.
5: Loh, kok mati?
4: Dikit aja airnya ya, Pak.
3: Swasembada air bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keberlangsungan dan kesadaran kita dalam menjaga. Mari mulai dari hal kecil, bijak menggunakan air, dan menjaga sanitasi di masing-masing keluarga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia.

96.9 Koge Radio Bali. Lagu dari Dewa 19, Separuh Nafas. Ini jadi penanda satu jam kebersamaan kita di Sunset Program. Edisi hari ini hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026. Nah, lagu ini juga di request sama siapa ya? Sama Ibu Metut Suti. Udah Ibu Metut lagi. Gabungan via WhatsApp El Koga. Katanya salam kenal buat Bagas. Titip salam buat Kiki Widanti, buat Dewi juga, buat Bagas selamat bertugas. Wah, cocok banget ya. Requestnya Lewa 19, Separuh Nafas ada liriknya Kau Dewiku. Salamnya buat Dewi El Koga. Gimana kabarnya Dewi ya? Bagas juga kangen banget nih. Lama kedengeran suara di El Koga. Lagi sibuk-sibuknya tampaknya El Koga. Dan buat Anda yang mau gabungan, kirim salam request lagu juga masih bisa. Lagi 1 jam nih sampai jam 6 nanti. Caranya gampang, tinggal chat Bagas via WhatsApp di 081236155969. Yang mau gabungan lewat sosial media kita juga bisa, tinggal DM di Instagram @elkogafm atau di Facebook Messenger @langkosagagana. Jangan lupa yang mau streaming juga bisa, buka website Elkoga, langsung aja klik live streamingnya. Alamat websitenya buat Anda yang belum tahu di www.elkogaradiobali.com. Bagas tunggu ya request lagu sama salam-salamnya sampai jam 6 nanti. Baby.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Iya, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C, mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Koge Radio Bali. Lagu dari Ariel Noah, Janger Persahabatan. Dapat kesuterin buat Kade Hendra yang gabungan via DM Instagram. Ini awalnya mau request lagunya Buti Doremi, tapi tadi udah bakal skuterin ya lagu lain, jadinya diganti sama lagu ini. Oke, gak masalah Kogers. Ada juga yang gabungan masih di Instagram. Ada Nenek Nyoman Latri hadir dari seputaran Kabupaten Badung, Bali. Ini mau request lagunya siapa nih kali ini? Lagunya Afgan ya, judulnya Bawalah Cintaku. Salamnya buat Elkoger saja, buat Pak Bagas, terima kasih. Sama-sama Nenek Nyoman Latri. Gimana nih kabarnya habis galungan Kuningan? Pasti capeknya luar biasa. Tapi cucunya di Seputra mungkin lebih capek karena lanjut begadang nonton bola. Ini hadir juga dari seputaran Nabian Semal. Mau request lagunya Tulus, judulnya Interaksi. Salamnya untuk Bagas Krisna aja, terima kasih dan selamat bertugas. Ada slogannya dari Adi Suputra Production, masa depan diraih saat ini. Mantap sekali. Kemudian Bagas juga mau sapa ya temannya Bagas, hadir dari WhatsAppnya Bagas. Ini ada Deki hadir dari seputaran Jalan Nangka. Oke, gimana kabarnya nih? Ini chatnya panjang lebar, tapi request lagunya Lady Gaga aja, featuring Bruno Mars, judulnya Mati Sambil Tersenyum. Die with a smile maksudnya ya. Kirim salam buat semua yang kenal aku aja, buat Kak Bagas semangat siarannya. Terus besok pagi dukung siapa nih, Portugal atau Kroasia? Wah, ini menarik Elkogers. Nanti Bagas kasih tahu prediksinya ya, dan juga gambaran tentang betapa serunya pertandingan besok nih Elkogers. Terkait juga dengan targetnya Cristiano Ronaldo menjadi juara dunia. Tapi sebelumnya aku sebutin dulu ya, lagunya Lady Gaga featuring Bruno Mars, Die With A Smile.

0: what's that?
1: I need some music.
2: It rocks.
3: Yeah. You are listening.
4: 96.9.
5: El Cougar Radio Bali.
6: Perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
7: Murah? Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glendis Grosir, memang komplit dan murah, cuy. Harganya grosir.
6: Iya, kalau gitu, ayo kita borong semua.
7: Borong, iya, ayo kita borong semua.
8: Because you know I'm all about.
9: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glendis Grosir. Pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glendis Grosir terdekat. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
10: Perlengkapan bayi. Ya, Candy Grosir terlengkap dan termurah.

96.9 LKOGE Radio Bali. Dai Dai, official soundtrack dari FIFA World Cup 2026. Lagu yang membuat kita joget-joget ya tiap pagi atau malam hari nih tiap pertandingan berlangsung. Dan nanti ada yang gabungan nanyain prediksinya Bagas untuk pertandingan besok antara Portugal melawan Kroasia. Gimana pertandingannya akan berlangsung jam 7 pagi ya Kogers. Jadi yang harus kerja besok semangat ya, nontonnya lewat streaming aja. Sembunyi-sembunyi dari bos di kantor. Semoga dilancarkan kerjaannya. Dan buat Anda yang mungkin ketinggalan pertandingan Piala Dunia, tadi pagi telah berlangsung, kemarin jam 12 malam sampai dini hari tadi, Inggris melawan Kongo dengan skornya 2-1 comebacknya Inggris. Ada juga Belgia menang 3-2 melawan Senegal, dan Amerika Serikat tuan rumah juga menang 2-0 Kogers. Untuk besok pagi jam 3 ada Spanyol melawan Austria di babak 32 besar, kemudian Portugal lawan Kroasia, dan Swiss melawan Algeria jam 11 siang. Dan pastinya untuk prediksinya Bagas sendiri ya, sebagai fansnya Cristiano Ronaldo, ya fans biasa, gak fanatik-fanatik banget, ini pastinya menjagokan Portugal menang, karena memang ada berbagai ramalan menyebutkan bahwa final Piala Dunia mempertemukan Portugal melawan Meksiko. Gimana menurut Anda, Kogers? Sesuai gak ramalan dari kartun yang mukanya kuning-kuning itu? Aduh, jangan-jangan Anda punya jagoan sendiri, boleh ya, berikan pendapat Anda. Tapi pastinya Bagas yakin pertandingannya akan berlangsung sengit antara Cristiano Ronaldo melawan mantan pemain atau mantan temannya di Real Madrid. Ada Luka Modric juga akan memainkan Piala Dunia terakhirnya untuk Kroasia. Mungkin skornya akan sangat sengit dan pastinya selisih satu gol aja cukup, mungkin 2-1 atau 3-2 dengan kemenangannya Portugal. Wah, cukup detail Bagas ya. Kemudian ada siapa lagi nih? Bagas sebelum lanjut bahas bola terus nih, mau nyapa Agus Hadi dari Tabanan juga hadir via WhatsApp. Ini katanya mau request lagunya Tahta, Aku Masih Di Sini. Kalau nggak ada lagunya Numata yang Raja Jatuh Cinta. Salamnya buat kakak, terima kasih. Sama-sama Agus Ade, nanti Bagas coba cariin dulu lagunya. Tapi sebelumnya Bagas memutarin lagunya Silon Seven dengan judulnya Sederhana. Spesial buat Rida yang gabungan dari seputaran mallnya Anak Kodia. Katanya lagi nukar tiket nih untuk konser Silon Seven dari Sabtu nanti. Wih, semangat ya buat Kogers yang nukar tiketnya. Buat Bagas dan yang lain mungkin masih nunggu detik terakhir apakah akan dapat tiket atau tidak. Kita dengerin aja lagunya Silon Seven ya via radio, apalagi buat Kogers yang gak sempat nonton langsung konsernya. Langsung aja Bagas puterin lagunya Silon Seven, Sederhana.

0: TV라디오쿠
1: 못간 TV라디오쿠
0: 못간 TV라디오쿠
1: 일상은 거기 두세
0: 나무 향기 토이가 라디오쿠
1: 에헤 kenapa kalian berkelahi?
0: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio oke.
1: Ah, radio oke. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

96.6 Analkoge Radio Bali. Padi tempat terakhir ini dijadikannya sebagai gambaran dari sosok yang dicintai untuk sebagai dirinya tuh di tempat terakhir itu kurang lebih Analkoge. Tapi buat Anda yang mencari tempat terakhir untuk melanjutkan perkuliahan Anda, maka saya rekomendasikan kuliah aja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Karena UNWAR ini bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa, merupakan pilihan logis buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang di masa depan. Apalagi pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Jadi ada 4 program studi Nelkogers di FPC UNWAR yang sudah terakreditasi unggul alias A dan bisa Anda pilih. Salah satunya adalah Prodi Agroteknologi yang berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Ada juga prodi peternakan yang mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek terkait dengan peternakan. Antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu ada juga prodi teknologi pangan dan hasil pertanian yang fokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan fungsional. Di mana penanganan industri pangan ini mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi aman dan berkualitas. Terakhir ada program studi manajemen sumber daya perairan perikanan yang berkonsentrasi dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsipnya diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Wah, banyak pilihannya, Alkogers. Dan buat Anda yang masih ragu, kenapa sih harus milih di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajarnya terdiri dari dosen tetap, dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan terkait. Dengan kualifikasinya mulai dari magister, doktor, sampai profesor. Tengok juga fasilitas kampusnya, Alkogers. Kelasnya bersih dan ber-AC, ada laboratorium, pembelajaran, dan penelitiannya lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Jadi gak usah mikir lama lagi, segera putuskan sekarang juga. Daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Informasi lebih lengkap boleh dicatat ya, yang masih penasaran. Silakan klik alamat websitenya di sipenmaru.warmadewa.ac.id. Atau bisa hubungi Bapak Insinyur Iwayan Sudiarto MP dengan nomornya di 081-338-665-310. Bisa juga hubungi Bapak Dr. Inengah Mulyarto SSI MSI dengan nomornya di 081-338-576-547.

0: PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi Supervisor Area, Manager Operasional, HRD atau Rekruter dan Admin, Buyer atau Purchasing Fresh Food, Administrasi, Admin CCTV, Kepala Toko, Staff Stock Opnam, Teknisi AC, Teknisi Listrik, Building Maintenance, Satpam, Kasir, Pramuniaga, Sopir, Staff Gudang, dan Waker atau Penjaga Malam.
1: Dengan penempatan di Head Office Klendis, Toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, Toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, Toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, Toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, Toko Klendis Area Tabanan, Toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
0: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
2: bulan Juli 2026.
0: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiskrosirbali.

0: times. Believe me, been there, done that. But every day above ground is a great day. Remember that.
1: 96.9 Alkoge Radio Bali. Lagu dari Pitbull featuring Neyo, Time of Our Last. Bakal suka sekali bagian rap di akhir ya Alkogers. Katanya hidup itu memang berat dan Pitbull ini pernah mengalami semuanya. Tapi sama hidup, yang penting itu bisa kita nikmati dan harus kita jalani apa adanya. Lagunya bakal puterin spesial buat Koma Aryani yang gabungan via Facebook Messenger. Ada juga nih ya dari terakhir, ada Kade juga ikut gabungan dari seputaran Denpasar. Request punya Once, Ku Cinta Kau Apa Adanya. Semoga sempat diputer. Kalau enggak nanti ya bisa di Home Sweet Home Asli Musik Indonesia. Terakhir bakal puterin lagu spesial buat Kade Giri yang request aku punya Rocket Rockers, judulnya Dia. Salamnya buat Bagas saja. Terima kasih. Oke, sama-sama.

0: 96.6 Anel Koge Radio Bali. Lagu dari Bruno Mars featuring Rose. Apa tuh? Pernah viral pada masanya ya Koge. Jadi penutup persamaan kita di sore hari yang indah ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini ada Arya Wijaya. Siap menemani ruang dengar Anda di Home Sweet Home, asli musik Indonesia. Karena sekarang udah jam 6 lebih, maka Bagas Kirsar pamit dari ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas Anda, dan sampai jumpa.
1: Radio Bali.

0: Dengan tubuh penuh luka, dengan wajah penuh noda, bumi pertiwi Indonesia tetap menopang rakyatnya.
1: Wahai putra bangsa, kembalilah ke pelukan ibu pertiwi, bumi Indonesia tercinta, kembalilah.
2: Dan mari bersama-sama kita sembuhkan luka ibu pertiwi.

96,9 FM Melkoga Radio Bali lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda sampai pukul 8 malam nanti. So, stay tune guys.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM El Koger Radio Bali. Hai hai, halo El Kogers. Tapi kalau saya Koji nyebutnya Hola ya. Jadi balik lagi ya bareng Arya Wijaya di sini yang akan menemani 2 jam Anda nih di Hajang Home Sweet Home hari ini di hari Kamis ya. Di tanggal 2 Juli 2026. Nah, yang di mana di Ajang Home Sweet Home itu sudah pasti Arya akan memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Kogar Radio Bali dari Belantika Indonesia. Selain itu juga Arya akan memberikan tips-tips dan informasi untuk El Kogers yang di rumah nih ya. Dan tips dan informasinya pasti unik banget dan bisa dicoba di rumah juga El Kogers. Jadi gak cuman mendengarkan aja gitu, kalau misalnya mau langsung dipraktikkan boleh banget. Jadi bagi El Kogers nih yang mau mendengarkan lagu-lagu acik dari El Koga ataupun ingin mengetahui gitu, Arya akan memberikan tips dan informasi apa aja. Tetap stay tune ya di El Koga Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

96,9 FM El Koger Radio Bali. El Koger, setelah seharian ini di kampus, di kantor, saat menyetir di jalan Bali, mata kita dipaksa menggunakan yang namanya focal vision ya, yang dimana fokus tajam yang melelahkan ke satu titik seperti layar HP atau lampu rem kendaraan di depan. Begitu sampai di rumah pada malam atau sore ini, otak kita sebenarnya butuh nih yang namanya peripheral vision detox atau relaksasi pandangan tepi. Caranya unik banget nih, begitu santai dan sampai di kamar ya. Coba sengaja buat mata Anda nih relax dan jangan fokus ke satu benda pun ya. Biarkan mata Anda menangkap bentuk ruangan secara keseluruhan, termasuk batas dinding kanan dan kiri. Secara neuroscience, mengaktifkan pandangan tepi ini memicu sistem saraf parasimpatik kita untuk aktif, yang tugasnya adalah menurunkan hormon stres dan mengirim sinyal ke tubuh bahwa Anda sudah boleh beristirahat. Desain rumah Anda untuk sore atau malam ini untuk mengistirahatkan mata Anda, bukan cuman tubuh Anda.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Buat Elkogers nih yang mungkin ngelihat gitu kayak cucunya, anaknya atau keponakannya masih bingung mau kuliah di mana gitu ya. Karena semenjak kemarin SNBP, SNBT itu ketolak nih atau enggak lulus masuk ke universitas negeri favorit, jadi kayak yang awalnya tuh udah ambisius, wah aku mau kuliah di sini gitu. Apalagi kalau misalnya cucu, keponakan atau anak dari Elkogers itu suka nih di bidang sains atau IPA, atau pada saat SMA mungkin memilih jurusan IPA ya. Kalau Arya sih merekomendasikan buat Elkogers nih, kuliah aja di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Adalah pilihan logis nih buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi. Terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau AYA yang bisa Anda pilih nih, Elkogers. Di sini ada prodi yang pertama, ada prodi agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lansekap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu di prodi yang kedua ada prodi peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu di prodi yang ketiga ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan dukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan atau perikanan, yang dimana berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segara Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih fasilitas kampusnya ya, yang dimana kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Sepertinya gak perlu mikir lama lagi nih, aku harus putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, bisa diklik sipenmaru.warmadewa.ac.id, atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga nih melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte SSI MSI.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogar sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 2 Juli ya, 2026. Yang dimana ini adalah awal bulan. El Kogar sudah pada gajian belum? Yang belum gajian, sembari menunggu gajian ya. Dan yang sudah gajian, selamat dan semangat. Tapi jangan boros-boros ya, walaupun sudah gajian. Jadi buat keperluan rumah, itu jangan terlalu boros takutnya. Nanti di pertengahan bulan atau di akhir bulan malah boncos ya. Jadi ya udah gak ada pegangan duit lagi nih. Nanti misalnya kayak mau beli apa nih, beli popok buat bayi, beli susu, tahu-taunya uang udah habis, gak tahu mau beli pakai apa. Mending El Kogars menurut Aryan ya, hemat dari sekarang. So bagi El Kogars nih yang mungkin nanti lewat gitu di perjalanan pulang, lewatin Klinis Grosir ya, bisa mampir aja sebentar. Karena Klinis Grosir ini banyak banget promonya dan murah-murah produknya. Selain murah-murah dan banyak promo, juga pastinya lengkap ya untuk produknya. Di sini Arya bakal membacakan beberapa produk yang lagi promo dari Klinis Grosir ya. Oke, di sini yang pertama ada Anlin Gold Plus 170 gram 24 mendapatkan potongan harga sebesar Rp3.000. Lalu ada Primagro 3 plus 750 gram

Chinese grosir ya, siapa tahu nanti ada yang nyantol nih, wah ini lagi promo nih, murah nih, langsung aja beli. Karena di Chinese grosir itu yang terlengkap dan yang termurah.

0: 96.9
1: Sakitnya tuh di sini.
2: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
1: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
2: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
1: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
2: Klendi Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
1: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendi Smart sekarang ya, buat borong-borong.
3: Di Klendi Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam.

0: dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
1: Ingin belanja murah dan nyaman? Glendismart, pilihan yang termurah.
2: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
3: Dari Kecubung 27 Denpasar, Bali, inilah Elkoga FM.

96,9 FM Elko Girls Radio Bali. Elko Girls, gak terasa ya Arya sudah menemani Anda sampai pukul 7 malam aja nih. Jadi sisa waktu kita itu lagi 1 jam Elko Girls, sampai pukul 8 malam nanti di ajang Home Sweet Home, yang dimana tadi selama 1 jam kebelakang ya Arya sudah memberikan informasi dan tips-tips yang menarik untuk Elko Girls. Jadi bisa dicoba ya Elko Girls. Selain itu juga Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi Elko Girls Radio Bali. Tapi jangan kemana-mana ya Elko Girls, karena Arya akan menemani Anda dengan lagu-lagu yang asik lagi, dan juga tentunya informasi dan tips-tips yang lebih menarik. So, untuk Elko Girls yang penasaran, Arya akan memberikan tips dan informasi apalagi aja nih ya. Tetap stay tune nih di Elko Girls Radio Bali sampai pukul 8 malam nanti.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio T.
0: Ah, radio T, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9.
1: Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Elkoga, begini, kalau Anda lagi santai di ruang tamu atau kamar, perhatiin deh. Anda lebih suka duduk di tengah ruangan atau di pojokan yang dekat dengan dinding sambil bisa melihat ke arah pintu masuk. Jadi dalam psikologi lingkungan ada teori terkenal nih yang namanya Prospect and Refuge Theory. Jadi secara evolusioner ya, otak manusia didesain untuk menyukai tempat di mana kita bisa bersembunyi atau refuge. Tapi di saat yang sama kita juga punya pandangan luas ke arah luar atau prospek untuk memantau situasi. Itulah kenapa sudut sofa atau pojokan kasur selalu jadi rebutan, karena secara bawah sadar insting purba kita merasa aman di sana. Jadi kalau misalnya malam ini pikiran Anda lagi cemas atau gelisah ya, tips dari Arya, carilah sudut rumah yang paling terlindungi tapi tetap bisa melihat ke seluruh ruangan. Duduk di sana selama 10 menit bisa menurunkan detak jantung dan meredakan anxiety secara instan. Sudut mana nih yang jadi refuge Anda malam ini?

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars, tahu nggak kenapa berada di rumah yang furniturnya didominasi oleh kayu asli atau lantai batu alam itu rasanya jauh lebih menenangkan daripada ruangan yang penuh plastik dan besi tahan karat? Jadi dalam psikologi sensorik ya, ada konsep yang bernama kinestik empati, yang dimana kulit dan tubuh manusia itu punya memori kinetik dan merespon tekstur alami bumi. Ketika tangan Anda nih menyentuh permukaan meja kayu dengan seratnya yang kasar atau kaki telanjang kalian menyentuh lantai ubin yang dingin, saraf taktil Anda akan mengirimkan sinyal ke otak bahwa Anda sedang terhubung dengan alam bebas. Ini adalah pelawar paling ampuh ya untuk merendahkan kelelahan mental setelah seharian kita menyentuh layar kaca HP yang datar dan dingin. Jadi untuk malam ini lepaskan semua gadget ya, dan coba deh sentuh elemen paling alami yang ada di rumah Anda dan rasakan energinya.

96,9 FM El Kogar Radio Bali. El Kogars bagi pecinta IPA ya, yang pada saat SMP kayak mikirin, wah nanti SMA aku mau milih jurusan apa ya, karena secara aku suka banget nih kalau misalnya mengetahui tentang sains gitu. Terus abis itu pada saat SMA beneran nyari IPA. Terus pas setelah lulus SMA kayak mending nyari kuliah di mana ya, bingung deh karena kemarin SNBP sama NBT nggak lulus dan akhirnya malah ngestak ya Kogers, nggak jadi kuliah. Nah hari mau ngasih solusi nih ya buat Kogers yang sekarang masih bingung banget mau kuliah di mana. Arya mau merekomendasikan kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa atau UNWAR. Kenapa? Karena UNWAR berdaung di bawah Yayasan Kesari Sri Kesari Warmadewa. Adalah buat Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam ya, tetapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan buat Anda yang tertarik dengan dunia sains dan teknologi. Di sini terdapat 4 program studi terakreditasi unggul atau UA yang bisa Anda pilih nih ya Elkogers. Jadi di sini prodi yang pertama ada prodi agroteknologi yang dimana berkonsentrasi pada budidaya pertanian dan produksi serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulum berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah. Lalu yang kedua adalah peternakan yang dimana mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan. Lalu selanjutnya ada prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, yang dimana berkonsentrasi pada teknologi pangan dan hasil pertanian berfokus pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan, termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri dengan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Lalu di prodi yang terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan. Jadi di sini berkonsentrasi di dalam pengembangan ekonomi di biru di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segadekerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals atau SDGs. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Kenapa sih harus milih Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi di UNWAR? Karena staf pengajar terdiri dari dosen tetap dibantu oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Bisa dilihat juga nih ya fasilitas kampusnya, kelas bersih dan ber-AC, laboratorium pembelajaran dan penelitian yang lengkap, serta free wifi dengan akses internet super cepat. Seperti yang gak perlu mikir lama lagi ya, kok harus putusin sekarang juga, segera daftar kuliah di Fakultas Pertanian, Sains, dan Teknologi Universitas Warmadewa. Untuk informasi lebih lengkap bisa dicatat ya, di klik sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa juga nih menghubungi di 081-338-665-310 atas nama Insinyur Iwayan Sudiarte MP, atau bisa juga melalui 081-338-576-547 atas nama Dr. Inengah Mulyarte, SSI, MSI.

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Pernah gak sih Elkogers lagi di kamar terus jalan ke dapur mau mengambil sesuatu, tapi begitu sampai di dapur Anda malah bengong dan lupa tadi mau ngambil apa ya? Akhirnya balik lagi ke kamar baru ingat lagi. Pasti sering ya Elkogers mengalami hal seperti ini ya. Tenang aja Elkogers, ini gak amnesia kok namanya. Dalam psikologi kognitif, fenomena ini itu disebut dengan the doorway effect. Jadi para ilmuwan menemukan bahwa sebuah pintu fisik di dalam rumah bertindak sebagai event boundary atau batas peristiwa di otak kita. Jadi begitu kita melewati pintu, otak kita akan melakukan yang namanya clear cache atau menghapus memori jangka pendek dari ruangan sebelumnya untuk bersiap menerima informasi di ruangan baru. Trik psikologisnya, kalau misalnya Anda mau pindah ruangan untuk mengambil sesuatu, bayangkan benda tersebut secara visual di pikiran Anda sepanjang jalan melewati pintu. Dengan begitu, memori Anda nggak bakal terhapus oleh pintu rumah Anda sendiri. Hal ini unik banget kan, Kogers?

96,9 FM Elkoga Radio Bali. Buat Elkogers nih yang masih mahasiswa yang malam ini masih punya utang tugas atau lagi membaca literatur ya, pernah gak sih ngerasa baru duduk di meja belajar 5 menit tapi matanya udah berat banget kayak mau tidur? Bisa jadi masalahnya adalah pada spesial anchoring yang salah di kamar Anda ya. Jadi kalau misalnya meja belajar Anda posisinya langsung menghadap ke kasur atau bahkan sangat dekat nih dengan kasur, otak Anda akan mengalami yang namanya konflik asosiasi ruang. Jadi mata melihat tugas tapi pandangan tepi melihat tempat tidur yang empuk. Akhirnya otak mengirim sinyal kayak bingung nih, kayak ini waktunya siaga atau tidur. Hasilnya Anda jadi malas dan mengantuk. Tips dari Arya ya, ubah posisi meja belajar membelakangi kasur atau beri pembatas visual. Pastikan saat belajar kasur tidak masuk ke dalam jarak pandang mata Anda. Trik simple ini bisa meningkatkan fokus Anda sampai 40%. Jadi selamat mencoba ya buat pejuang tugas malam ini.

0: 96.9
1: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
2: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
1: Ih, baca apa ngecek status sih?
2: Heh, gue lagi search buku novelisnya kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
1: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
2: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
1: Ini perpus, say.
2: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralentas.net.id.
3: Dari putaran hari, beragam peristiwa mengalir. Dari mata hati, kebeningan informasi tersaji. Tanpa harus menjadi surat kabar yang lahir pertama kali, Nusa Bali terandalkan menjadi pemandu suara hati. Kami hadir setiap hari, jadi jendela mata hati. Membuka tabir dari setiap peristiwa, membedah fakta dengan kejernihan nurani. Nusa Bali memang diramu untuk tidak sekedar menjadi koran biasa, karena suara kebenaran adalah nahkoda kami. Nusa Bali, bacaan bagi Anda yang berpikir cerdas. Nusa Bali.
4: Yang penting, beritanya beli.
0: 96.9 El Cobra.

0: 96,9 FM El Koga Radio Bali. Satu single dari Unmesh yang judulnya Ku Mau Dia menjadi satu lagu terakhir sekaligus menutup kebersamaan kita di ajang Home Sweet Home hari ini ya, pada tanggal 2 Juli 2026 di hari Kamis. Ya, di mana selama 2 jam kebelakang tadi Arya sudah memutarkan lagu-lagu acik koleksi El Koga Radio Bali serta memberikan informasi dan tips-tips yang menarik untuk El Kogers. Semoga informasi dan tips-tips yang Arya berikan bisa El Kogers praktikan ya. Dan kalau misalnya udah dipraktikin dan emang worth gitu ya, bisa kali di chat langsung aja ke Arya. Oke, El Kogers, karena sudah jam 8 juga. Terima kasih buat El Kogers yang udah atensi nih dari jam 6 sampai pukul 8 malam malam ini ya. Tapi jangan kemana-mana El Kogers, karena selama 2 jam ke depan nanti dari jam 9 sampai jam 11 ada Nata Prawira yang akan menemani malam rest and dream Anda sambil menemani Anda mau tidur ya sampai tengah malam tuh. So, karena emang udah waktunya, izinkan saya untuk meninggalkan ruang dengar Anda. Akhir kata, jangan melupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see ya.
1: Six point nine. FM El Koga Radio.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Kamu yang gitu, ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on! Penasaran tentang kabar di Bali selama seminggu terakhir? Atau mau menambah informasi tentang apa saja yang sempat disoroti oleh masyarakat Indonesia dalam sepekan? Elko Girls bisa dengerin Elko Gatra, rangkuman berita asik selama sepekan di Elko Ga Radio Bali. Elko Girls bisa tahu berita-berita yang sempat jadi trending topik selama 7 hari di Bali dan Indonesia. Sudah pasti beritanya beragam, mulai dari kriminal, olahraga, politik, pilkada, dan lain-lain. So, jangan lewatkan Elko Gatra setiap Sabtu hanya di Elko Ga Radio Bali. Radio Bali.

0: Yoga FM.
1: Kiki, pulang yuk, Ki.
2: Terus kenapa?
1: Aku mau bikin tugas biologi nih. Tugasnya lumayan banyak loh.
2: Emang mau kemana?
1: Yuk, ke warnet deket rumahku aja. Nanti kita ngeprint di rumah bareng.
2: Hah, warnet? Masih zaman pergi-pergi gitu. Internet sekolah kita kenceng loh.
1: Masa sih? Coba, aku cek. Oh, iya loh, Ki. Kenceng banget. Ini, aku coba download buku dulu ya.
2: Iya dong, sekolah kita kan pakai koneksi R-Access, koneksinya stabil, pelayanannya juga ramah.
1: Terus, kalau misalnya ada gangguan internet, gimana?
2: Nggak usah khawatir. Layanan Channel 11 punya call center 24 jam yang siap bantu secara profesional.
1: Wih, keren banget. Kok kamu tahu banyak?
2: Iya dong, secara di rumah aku juga pakai R-Access, jadi terasa banget luasnya.
1: Wah, boleh juga tuh. Recommended banget ya.
2: Era Akses beralamat di Jalan Bypass Ngurah Rai nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, dan info di info@cakalintas.net.id.
3: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak, ini salah satunya.
4: Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah Ajak Liu. Celebingkah Batan Biu, Gumilinggah Ajak Liu adalah salah satu wangsalan jenis pantun pendek di Bali yang syarat nilai. Pantun ini cukup favorit, Celebingkah Batan Biu, apabila diterjemahkan bebas ke dalam bahasa Indonesia, tentu artinya menjadi lucu. Tidak ada korelasi antara syair dan artinya. Pecahan tembikar di bawah pohon pisang, dunia luas dengan penduduk yang banyak. Dan dari pantun pendek ini, mengisyaratkan kepada kita tentang pesan-pesan nilai kebinekaan dan toleransi. Gumilinggah Ajak Liu bermakna kompleksitas dan dinamika dalam kehidupan yang sungguh majemuk. Banyak orang tentu juga banyak pemikiran. Ada anik ini, ada anik itu. Begitulah tetua kita di Bali bertutur untuk menghargai perbedaan untuk kebersamaan.
5: Hey, watch that! I need some music!
6: It rocks! Yeah! You are listening!

0: 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 못간 이라디오쿠 일상 거기 두세 나무 향기 도이가라디오쿠
1: 아노 에헤 kenapa kalian berkelahi
0: ini dia rebut radioku aku kan mau dengerin radio C
1: ah radio C mendingan radio P kalian kuno itu radio yang kurang aci ini radio yang aci dengerin dong
2: 96.9
0: aci ya radio apa nih
1: ini Elkoga Radio Bali.

99.9 FM Malco Radio Bali. Mungkin tumen ya denger, kok tumen ya Nata Prawira suaranya terdengar di ajang Rest and Dream. Kali ini saya menemani Anda di ajang Rest and Dream Malco Gers edisi Kamis tanggal 2 Juli 2026. Dan kalau udah di ajang Rest and Dream pastinya kita nggak cuman tentang ngasih informasi-informasi dan juga tips-tips aja ya. Kita sekarang, saya akan menemani Anda selama 2 jam ke depan tentunya sampai Anda tertidur lelap nanti dan juga bermimpi di malam hari nanti ya, Kogers. Dan selama 2 jam ke depan juga kurang asik nggak sih kalau cuman dengerin lagu-lagu yang saya puterin-puterin aja. Pengen gak sih kalau dengerin lagu-lagu yang Anda suka, favorit Anda juga, keputar juga di LQ Radio Bali gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang emang pengen banget nih lagunya keputar, udah nunggu lama, kapan ya bisa muterin lagu di radio, bisa banget sekarang Anda langsung gabungan. Kalau guys, Anda bisa gabungan lewat Facebook di Elang Kosagagana atau bisa juga lewat DM Instagramnya di Elkoga FM atau bisa juga di nomor teleponnya atau di WA atau di WhatsApp di nomor 081236155969. Jadi saya akan tunggu gabungan Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti jam 11 malam nanti dan sampai Anda tertidur lelap.

Basement Coast 9 FM, Malco Gary di Bali. Di malam hari ini seperti sudah ada yang gabungan lewati WhatsApp Alco Radio Bali. Ada yang selalu setia banget menemani ajang Rest and Dream siapapun yang siaran ya. Ada Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga Tabanan present request lagu Alan Walker Sing Me to Sleep yang baru banget kita puterin. Dan kirim salam buat anak aku Putu Siwo. Putu Siwo, salam sehat selalu. Dan buat bosku, makasih dan selamat malam. Terima kasih kembali, Made Hendra. Dan sepertinya emang single yang di-request oleh Made Hendra ini selalu menggambarkan Rest and Dream banget ya. Karena Rest and Dream selalu menyediakan atau memutarkan berbagai lagu yang akan sing you to sleep. Dan selain itu juga ada yang gabungan. Ada Nyoman Latri dari Jagapati, Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Bisakah request lagu Andra and the Backbone? Judulnya Main Hati. Siap, bisa banget dong ya Ibu. Dan kirim salam juga buat sahabat-sahabat Elko Girls, Pak Nata, makasih ya. Nah, terima kasih kembali Ibu Nyaman Latri. Dan nanti lagunya juga sudah saya masukkan ke playlist. Jadi bagi Anda juga yang lain yang mau request-request, yang mau mengirim-mengirimkan salam Anda kepada teman-teman, kepada sahabat-sahabat yang lagi nongkrong ataupun keluarga, sanak saudara yang ada di luar kota ataupun di luar daerah, yang intinya masih agak jauh lah ya dari Anda, bisa banget request, bisa langsung aja gabungan ke nomor teleponnya atau di WA di 081236155969, atau bisa juga di Instagram DM-nya di Elkoga FM, atau bisa juga yang punya Facebook doang net, bisa Elkogers bisa DM di Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. And I will with you till 11 malam nanti.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisasi kedua yang ini. Siapa tahu dapet, Kak.
0: Oh, oke. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11, dedicated access, dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps, dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpus, say.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di Era _Akses, info di info@cakralintas.net.id.

Sebelum Anda tertidur, selagi Anda bersiap-siap untuk istirahat di malam hari ini, Alkogers, pernah gak sih kita kepikiran, mungkin ketika kita lagi memiliki tekanan atau stres yang berlebih, seringkali stres itu membawa sebuah dampak buruk bahkan ke mimpi kita sendiri gak sih? Mungkin contohnya ketika Anda lagi ada masalah sama pacar, lama-lama sampai mimpi pun masalah itu jadi kebawa gitu kan. Jadi makanya sering banget orang bilang ketika seseorang lagi mengalami sebuah tekanan, sebaiknya selesaikan sebuah masalah tersebut sebelum Anda tertidur, Rogers, karena itu tidak baik buat mental Anda. Dan salah satu penyebabnya adalah dalam sebuah masalah atau dalam sebuah tekanan, otak itu menjadi merasa harus tetap memproses emosi saat kita tidur, dan sehingga tekanan atau kecemasan atau konflik itu, otak itu malah mencoba mengolah pengalaman tersebut menjadi sebuah pelajaran ataupun sebuah pengalaman yang bahkan juga bisa muncul dalam mimpi kita, Rogers. Dan kenapa sering banget ya kita itu malah mengalami mimpi buruk dan kita malah ingat banget sama detail-detail dari mimpi buruk kita dibanding mimpi yang benar-benar menyenangkan dan mimpi-mimpi yang biasa aja ya loh guys. Karena ternyata itu juga ada penelitiannya loh. Jadi ketika Anda merasakan emosi yang sangat kuat, mimpi buruk itu kan jadi sering banget memunculkan rasa takut, cemas, sedih, atau bahkan juga rasa panik yang bahkan juga bisa membuat kita beberapa kali terbangun. Dan emosi yang intens ini jadi membuat otak seperti amigdala menjadi lebih aktif sehingga mimpi tersebut jadi lebih mudah diingat. Dan setelah itu, otak juga akan otomatis menganggap hal tersebut penting karena otak itu cenderung memberikan perhatian lebih pada sebuah pengalaman yang dianggapnya itu mengancam atau penting. Meskipun itu hanya sebuah ancaman yang terjadi dalam mimpi, tapi otak tetap dapat memproses seolah-olah itu sangat-sangat perlu diingat, Alkogers. Jadi bagi Anda yang mungkin di malam hari ini lagi mengalami tekanan, lagi ada masalah sama seorang, lebih baik diselesaikan dulu masalahnya, atau jika emang belum bisa selesaikan, coba deh Anda meditasi atau bahkan Anda sembahyang terlebih dahulu biar setidaknya bisa lebih tenang dan lebih baik buat kesehatan mental Anda.

90.9 FM Malco Radio Bali. Aduh, sebuah single dari Adele, All I X, Alcogers. Dan ngomong-ngomong, sekarang juga ternyata udah ada yang gabungan lagi nih lewat WhatsApp Alcogers Radio Bali. Selamat malam Nata, saya Adi Suputra dari Jagapati, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung, Bali. Waduh, Nata siaran Rest and Dream edisi Mahut, malam atut. Enggak ya Adi Suputra. Jadi di malam hari ini belum ada edisi spesial Alcogers. Mungkin kalau emang mau Mahut nanti kita omongin terlebih dahulu ya. Mungkin suatu hari nanti akan ada Maut kembali. Tapi untuk di malam hari ini, Rest and Dream kali ini belum ada edisi spesial. Jadi khusus spesial untuk memutarkan berbagai lagu-lagu requestan Alcogers malam hari ini. Dan dari Adi Suputra, bisa nggak nih request lagu Rosa, judulnya Tak Sanggup Lagi? Siap, sudah saya masukkan playlist dan setelah ini kita akan putarkan ya. Dan untuk kirim salamnya untuk Nata Prawira aja, terima kasih dan selamat bertugas. Aduh, terharu saya. Tumben ada yang ngirimin salam buat saya, terima kasih Adi Suputra. Selamat malam juga. Dan di sini juga ada juga yang gabungan lewat WhatsApp-nya Alcogers di Bali juga. Selamat malam Kak Nata, aku Today dari Singaraja. Boleh enggak request 2 lagu? Boleh banget Today, boleh. Kalau boleh mau request lagu dari Noah yang Kala Cinta Menggoda, atau juga lagu dari Hi-Fi yang Pelangi. Mau ada India nih yang masih ragu sama perasaannya. Dan salam-salam buat inisial S dari Badung ya. Aduh, siapa nih inisial S yang dari Badung? Siapa ya? Jadi bagi mungkin disuruh dengerin Alcogers Radio Bali dulu ya, si

Bali, kita udah sampai di pukul 10 malam waktu Elkoger Radio Bali, Elkogers. Yang berarti ini sudah jam tidur ya, Elkogers. Jadi bagi Anda yang besok mau kerja, mau kuliah, mau sekolah, ayo deh kita tidur lebih dahulu, istirahat lebih dahulu biar besok bisa fresh untuk bangun di pagi harinya. Dan karena ini udah pukul 10 malam, berarti kebersamaan kita di ajang Rest and Dream kali ini tersisa lagi 1 jam aja. Jadi bagi Anda yang ingin request, buruan deh segera request ke WhatsApp-nya Elko Radio Bali di nomor 081-236-155-969, atau bisa juga di Instagram-nya di Elko GFM, atau di Facebook-nya di Elang Kosa Gagana. Masih saya tunggu sampai nanti di pukul 11 malam, so buruan ya.

ada yang gabungan lagi Alkogers. Tentunya melalui WhatsApp Alko Radio Bali. Selamat malam, Nata dari Sanur Kaja hadir, Giri dari Sanur Kaja hadir. Request lagunya The Sprig yang superhero. Mungkin maksudnya The Script yang superhero ya. Tadi sudah saya putarkan juga. Dan selain itu ada juga dari Alex dari Gianyar, request lagunya Iwan Fals yang bongkar. Waduh, malam-malam mau bongkar apa nih Alex? Salam buat semuanya dan semangat siaran selalu, semangat selalu siarannya kakak. Ya, terima kasih. Dan lalu lagi nih, Alex juga mau request nambah. Maaf, emang gak apa-apa kah kalau requestnya dua lagu? Boleh banget Alex, kalau mau request dua lagu boleh banget. Dan nambah lagi satu deh, dari UVN Nunu, Menjaga Hati ya kak, siap. Sudah saya masukkan playlist keduanya dan segera saya putarkan. Dan mungkin bagi yang mau lembur juga malam hari ini, ada satu single nih, requestan dari Alex, Iwan Fals Bongkar, yang akan membongkar segala tugas-tugas Anda yang sudah mepet sama deadline.

kembali sebuah single Snap, sebuah requestan dari Putra Niel Kogers yang udah gabungan di WA-nya Elko Radio Bali. Halo Kak Nata, aku Putra dari Denpasar, mau request lagu Snap dong. Aku lagi pengen seseorang itu ada di sampingku walau gak ada hubungan apa-apa. Makasih ya. Aduh, kenapa ya? Malam hari ini kayak semua lagi pada galau gitu ya, Elko Girls. Memang mendapatkan seseorang yang belum menjadi milik kita, ada di samping kita tuh adalah sebuah hal yang manis, so sweet, namun sepertinya kurang bisa untuk dipenuhi ya. Atau mungkin udah deket gitu kan, atau udah bahkan ya kita doain aja deh ya. Pokoknya semoga siapapun itu yang dimaksud oleh Putra yang katanya belum ada hubungan apa-apa, lama-lama akhirnya nanti ada hubungan gitu kan ya, hubungan yang lebih. Mungkin nanti kalau udah ada hubungan bisa request lagu yang lebih so sweet lagi ya di ajang Re-Stress and Dream suatu hari nanti ya Putra. Dan di sini juga ada gabungan dari Dayu Cantik nih, request Stand By Me dari Oasis dong Nata. Siap, sudah saya masukkan ke playlist dan sekarang saya putarkan langsung ya. Sebuah single dari Oasis Stand By Me akan mengudara menemani malam hari Anda.

Oke, Radio Bali, sebuah single dari Yuvi and the Nuno. Menjaga hati itu memang sebuah hal yang so sweet dan juga romantis ya Logers. Yang penting jangan jagain hati jodoh orang aja. Tapi daripada kita ngomongin galau-galau karena semua udah lagi galau malam hari ini, mending kita baca ini requestan dari yang udah gabungan malam Melkoga. Aku Ian Darte dari Kramas, request lagunya Britney Spears, Sometimes. Salam buat anakku Tu Evan dan istriku Mat Bobo. Sukses bro. Siap. Lagunya sudah saya siapkan, sudah masuk ke playlist Britney Spears yang Sometimes. Dan lalu di sini ada juga selamat sore, udah malam ya. Selamat malam Kak Nata. Saya Maci Halan di Tukat Petanu. Request dong lagunya Diri yang dinyanyikan sama Tulus ya, Kak. Sama kalau boleh request Chill on Seven yang temani aku. Siap. Keduanya juga sudah saya masukkan ke dalam playlist. Jadi tunggu sebentar, saya akan putarkan pasti. Terima kasih Kak, selamat bertugas dan semoga sehat dan banyak uang selalu. Astungkare. Semoga ya, siapa sih yang gak suka punya banyak uang gitu kan. Tapi langsung aja kita dengerin singlenya dari Britney Spears yang Sometimes.

Semuanya konsumen FM Malco Gary Dio Bali. Di malam hari ini sudah mulai masuk ke penghujung acara kita. Nampaknya dari WhatsApp dan juga Facebook masih rame nih ya Kogers. Dari WhatsApp sudah ada yang gabungan kembali, Agus Adi Ritabanan request lagunya Java Jive bacanya ya. Beri kami cinta, kalau gak ada lagunya Andre Hehanusa yang Kuta Bali buat kakak, makasih. Siap, sudah saya siapkan lagu dari Andre Hanusa, Kuta Bali, yang sebentar saya akan putarkan. Lalu ada juga dari Facebooknya Elko Radio Bali, sudah masuk Ricky dari Mengwi, request lagunya Topati dan Glenn Fredly, Jejak Langkah Yang Kau Tinggal. Atau kalau gak ada lagunya Monita Thalia, Memulai Kembali, buat kakaknya, makasih. Sudah saya siapkan juga single dari Monita Thalia yang Memulai Kembali, yang akan segera mengudara untuk menemani jam tidur Anda di malam hari ini. Dan bagi yang mau request kayaknya masih bisa deh ya, lagi 1-2 request, jadi buruan deh ya.

0: Tutup kebersamaan kita di ajang Rest and Dream edisi Kamis 2 Juli 2026, Malko Ger. Sekarang kita sudah sampai di pukul 11 malam, yang berarti Tata Prawira sudah harus pamit terlebih dahulu dari ruangan Anda. Dan tapi biar Anda nggak kesepian nih selama 1 jam ke depan, saya sudah menyiapkan berbagai lagu acik dari mancanegara juga yang akan menemani mimpi Anda di malam hari ini. So, biar gak terlalu lama-lama lagi, langsung aja. So, tapi sebelum itu juga saya mengucapkan terima kasih banyak juga buat Anda yang udah setia buat atensi dan juga udah gabungan ya selama 2 jam kebelakang. Dan jangan lupa untuk gabungan lagi nanti besok di ajang Sunset dan juga ajang Rest and Dream di keesokan hari ya, Logers. Dan biar gak terlalu berlama-lama, langsung aja dari kawasan Kecubung nomor 27 dan Pasar Bali, Tata Prawira yang bertugas pamit undur diri dari ruangan Anda. Dan akhir kata, jangan lupakan pentingnya keluarga, karena dengan keluarga ada ikatan darah yang menyatukan Anda sepanjang masa. Selamat malam, selamat melanjutkan aktivitas Anda, and see you.
1: Radio.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C? Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Ah, aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
1: Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 6 pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi korban kejahatan hipnotis.
3: Kerasa kembali terjadi di Langgro Aceh Darussalam.

0: Kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: Sinta, keluar yuk. Otak gue udah padat banget nih sama isi buku.
1: Mau kemana? Bentar, belum selesai nih.
0: Ih, baca apa ngecek status sih?
1: Heh, gue lagi search buku novelisi kedua yang ini. Siapa tahu dapat kak.
0: Oh, oke. Okay. Emang koneksi di perpus ini oke?
1: Okay? Oke banget. Koneksi perpustakaan ini kan pakai channel 11. Dedicated access dan pelayanannya berasa bintang 5. Dengan paket terkecil 1 Mbps dan layanan call centernya sampai 24 jam.
0: Ini perpusai.
1: Channel 11 beralamat di Jalan Bypass Murah Rai, nomor 274 Amakom, telepon di 081-138-62666, Facebook di Era Akses, Instagram di era_akses, info di info@cakralintas.net.id.
2: Dari keagungan dan nilai-nilai luhur masa lalu, redaksi Elkoga Radio Bali mempersembahkan Elkopedia, ensiklopedia tentang Bali ala Elkoga Radio Bali. Mari kita simak ini salah satunya.
3: Buka Bukit Ejohen, Katon Ngerawit. Seperti layaknya melihat bukit dari jauh, memang bukit tersebut tampak sangat indah. Namun setelah didekati, bisa saja tidak seindah sebelumnya. Pengibaratan ini mengingatkan kita agar tidak buru-buru menilai orang lain, karena baik buruk seseorang tidak bisa terlihat dari tampilan luarnya saja. 96.9

0: Tiniradioku, bukan Tiniradioku, bukan Tiniradioku. Ih, kamu kok gitu sih?
1: Kamu yang gitu, ini kan radioku.
0: Eh, kenapa kalian berkelahi?
1: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
0: Ah, radio C, mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci, dengerin dong.
2: 96.9
1: FM. Hah? Aci ya? Radio apa nih?
0: Ini Elkoga Radio Bali.

0: mau curhat nih, tapi pakai pantun ya.
1: Emang apa sih?
0: Beli kelapa dimasak santan, belinya di warung Pak Kobar. Hai mantan, apa kabar?
1: Ah elah, mantan mulu. Gini dong, melihat langit penuh bintang, ada satu yang paling terang. Tinggalkan kekasihmu sekarang, ada aku yang mampu berjuang.
2: Yeay! Gimana? Asik kan? Penuhi hari-hari Anda dengan cinta di Elkoga Radio Bali. Tiap Jumat kita punya Jurassic Jumat Rayuan Asik. Serba-serbi tentang cinta bakal dibahas bareng pewara Elkoga yang sudah pasti asik. Atensi terus ya di Elkoga Radio Bali.
3: Jurassic Jumat Rayuan Asik. 96.9

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
1: Ah, radio C. Mendingan radio P. Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
2: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini El Koga Radio.

0: pada skala Richter mengguncang wilayah timur Indonesia.
1: Di Jakarta diberitakan aksi borong dolar Amerika Serikat yang dilakukan investor di pasar uang Jakarta.
2: Dari Denpasar diberitakan seorang wanita mengaku menjadi

0: 96.9 Koga Radio Bali. Selamat pagi Koga.
1: Good morning. Kali ini ada Mika Karisa
0: dan Yuda Kusuma di Koga Freshy Morning.
1: Cuma sampai jam 9 pagi. Yeah.

0: Ini radioku. Bukan, ini radioku. Bukan, ini radioku. Ih, kamu kok gitu sih? Ih, kamu yang gitu. Ini kan radioku. Aduh.
1: Kenapa kalian berkelahi?
0: Ini nih, dia rebut radioku. Aku kan mau dengerin radio C.
2: Ah, radio C. Mendingan radio P.
1: Kalian kuno, itu radio yang kurang aci. Ini radio yang aci. Dengerin dong.
3: 96.9.
0: Aci ya? Radio apa nih?
1: Ini Elkoga Radio Bali.

0: 何
1: Mika.
0: Yes.
1: Gimana kabar?
0: Baik, Yuda gimana?
1: Ya, kabarnya baik. Udah lama banget gak ketemu.
0: Wah, baru lewat sehari.
1: Baru sehari ya. Rasanya lama betul.
0: Ya, kadang-kadang gitu ya. Ketika kita terlalu asik dengan rutinitas kita gitu lah. Bagaimana? Padahal belum lama ketemu sama kawan atau rekan kerja deh ya.
1: Betul.
0: Kita kan relasi kerja nih.
1: Betul.
0: Jadi ketika ketemu lagi, kayaknya kok lama. Padahal gak ketemunya baru sehari.
1: Mungkin kan yang buat lama ketemu itu kan biasanya karena seru ya ngobrolnya. Ada aja digosipin. Ada ya diobrolin maksudnya.
0: Ups,
1: astaga. Di hari Jumat ini tentunya kita ketemu lagi. Kita akan ngobrol-ngobrol asik lagi dengan topik-topik yang membuat kita semakin aduhai lah maksudnya.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya benar. Kalau tiap hari Jumat kan kita ngobrolin serba-serbi cinta ya.
1: Oh, pas banget.
0: Kalau ngomongin cinta itu nggak akan pernah ada habisnya kok, girls. Spesifiknya adalah Jurassic ya, Jumat rayuan asik ya.
1: Iya benar.
0: Kita akan mengasah skill merayu Anda, kok, girls. Bersama Suhu nih di depan saya nih.
1: Saya nih harus turun gunung untuk mengajari Anda. Weh, gak boleh gitu, gak boleh sombong.
0: Iya. Kalau Yuda Celsius, saya Fahrenheit.
1: Kelvin mah Kelvin. Oh iya benar nih kalau kata-katanya Mika tuh benar, cinta tuh emang ada akhirnya, makanya ada tipat kai kan, sampai 1000 kehidupan ya. Begitulah cinta, tiada yang tidak pernah berakhir kakak.
0: Iya ceritanya tiada akhir ya.
1: Bener. Tapi sebelum kita menikmati rasanya bercinta, asik. Kita kasih informasi dulu nih, jam 7-nya di Berisik di sesi berita-berita asik pastinya ya.
0: Iya, nanti kita cek ya beritanya dari Harian Umum Nusa Bali, kira-kira di seputar Bali belakangan ini, terutama kemarin ya. Itu ada berita apa aja sehingga kita tahu update terbaru tentang Bali kita tercinta ini ya, Kogers.
1: Banget. Dan juga dengerin lagu-lagu asik koleksi Kogari di Bali sampai jam 9, tentunya masih bersama dengan Yuda Kesuma
0: dan juga Mika Karisa.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Live. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manager operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis area Denpasar yaitu Gatsu, Bulung Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis area Bandung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis area Bandung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis area Tabanan, toko Klendis area Singaraja, serta toko cabang baru di Seririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juni 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat, atau melalui email ke rekrutmenklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-29927 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendisgrosirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
0: Music. 96.9.

0: waktunya kita lihat dulu lowongan-lowongan tempat perkuliahan yuk.
1: Iya, karena untuk saat ini masih banyak ternyata adik-adik kita gitu ya, yang memang masih terpencar sana sini.
0: Benar.
1: Mencari kampus-kampus yang sesuai gitu ya. Tidak hanya kampusnya, tapi prodinya sih yang utama sebenarnya ya.
0: Betul.
1: Karena kan di prodi itu kita menggali kedalaman pengetahuan untuk jadi bekal masa depan kita.
0: Ih, bener banget. Apalagi kalau misalnya prodinya adalah prodi-prodi yang sudah terakreditasi A ya. Pastinya jadi incaran nih. Ada berapa prodi tersebut di kampus ini Kogars? Jadi kalau mau kuliah dan nyari prodi yang terbaik, tentu saja di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa yang bernaung di bawah Yayasan Sri Kesari Warmadewa. Dan ini merupakan pilihan logis untuk Anda yang ingin memiliki karir yang stabil, berkontribusi pada ketahanan pangan, dan bahkan berwirausaha dengan modal yang potensial berkembang. Pertanian modern tidak hanya tentang bercocok tanam saja ya, tapi juga melibatkan teknologi serta menawarkan tantangan untuk Anda yang tertarik dengan dunia sains, teknologi, dan inovasi.
1: Seperti yang Yuda bilang ya Kogers, kalau prodi di fakultas yang satu ini memang sudah terakreditasi, tepatnya terakreditasi unggul A, dan ada beberapa ya, lebih tepatnya ada 4, bisa Anda pilih salah satunya. Yang pertama itu ada agroteknologi, konsentrasinya itu pada budidaya pertanian dan produksi, serta pengelolaan produk hortikultura, perkebunan, pangan, dan yang memiliki nilai ekonomis tinggi untuk konsumsi maupun estetika lanskap, guna menunjang pengembangan pariwisata. Kurikulumnya berbasis industri ke arah teknologi modern untuk mencetak wirausaha muda yang siap kerja untuk meningkatkan nilai tambah ya. Selanjutnya ada prodi peternakan nih. Kalau di prodi yang satu ini mempelajari semua ilmu pengetahuan dan kegiatan praktek yang terkait dengan peternakan, antara lain ada teknologi produksi dan pemuliaan, nutrisi dan teknologi pakan, teknologi pengolahan hasil ternak, serta manajemen dan agribisnis. Kurikulum yang ditawarkan itu sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, industri, kewirausahaan, dan sosial kemasyarakatan.
0: Bener banget. Dan selanjutnya kita punya prodi teknologi pangan dan hasil pertanian, berkonsentrasi pada penanganan pasca panen, pengawetan, serta pengolahan pangan termasuk pangan tradisional dan pangan fungsional. Penanganan industri pangan mendukung ekowisata dan pengembangan produk pangan yang bernutrisi, aman, dan berkualitas. Dan terakhir ada prodi manajemen sumber daya perairan dan perikanan. Tentu saja konsentrasinya di bidang manajemen sumber daya perairan yang berwawasan ekowisata, berlandaskan kearifan lokal Segar Kerti, serta memperhatikan Sustainable Development Goals. Prinsip ini diimplementasikan ke setiap mata kuliah, mulai dari perikanan tangkap, perikanan budidaya, konservasi, hingga pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Dan alasan lainnya tentu saja kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi di Universitas Warmadewa ini adalah dari sisi dosen-dosennya, staf pengajarnya. Ini dibantu oleh terdiri dari dosen tetap ya, dibantunya oleh staf pengajar dari instansi kedinasan dengan kualifikasi profesor, doktor, dan magister. Kalau kita lihat fasilitas kampusnya juga nggak kalah oke, Elkogers. Kelasnya bersih, ber-AC, laboratorium pembelajaran penelitian lengkap, serta free wifi dengan akses internet yang super cepat. Tuh kan, paket lengkap semua nih, nggak perlu mikir lama lagi. Langsung aja sekarang yuk, kita daftar kuliah di Fakultas Pertanian Sains dan Teknologi Universitas Warmadewa.
1: Sudah lengkap sekali kita informasikan mengenai kampus keren yang satu ini, Elkogers. Tapi kalau misalnya Anda masih butuh gitu ya informasi lebih lengkapnya, silakan langsung klik saja di sipenmaru.warmadewa.ac.id atau bisa langsung hubungi Insinyur Iwayan Sudiarta MP di nomor 081-338-665-310 atau bisa juga dengan Dr. Inengah Mulyarta SSI MSI di nomor 081-338-576-547.

0: 96.9
1: El Cobra Radio Bali. PT Klendis Sejahtera Abadi membuka lowongan pekerjaan untuk posisi supervisor area, manajer operasional, HRD atau rekruter dan admin, buyer atau purchasing fresh food, administrasi, admin CCTV, kepala toko, staff stock opnam, teknisi AC, teknisi listrik, building maintenance, satpam, kasir, pramuniaga, sopir, staff gudang, dan waker atau penjaga malam.
2: Dengan penempatan di head office Klendis, toko Klendis Area Denpasar yaitu Gatsu, Bulu Indah, Pemogan, dan lainnya, toko Klendis Area Gianyar yaitu Batu Bulan, Celup, Ketewel, Ubud, dan Keramas, toko Klendis Area Badung Selatan yaitu Uluwatu dan Nusa Dua, toko Klendis Area Badung Utara yaitu Mengwi, Sangeh, dan Dalung, toko Klendis Area Tabanan, toko Klendis Area Singaraja, serta toko cabang baru di Sririt yang akan segera dibuka.
1: Bisa datang bawa lamaran dan langsung interview yang diadakan selama
3: bulan Juli 2026.
1: Lamaran juga bisa dititipkan di kantor pusat Klendis, lantai 3 Misanto Cavidalo, di cabang Klendis terdekat atau melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com.
2: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 087-761-299-127 atau 081-935-102-997 setiap Senin sampai Jumat. Dan jangan lupa, ikuti Instagram kami di @lokerbaliklendis dan di @klendiscrossirbali.
4: Royal Bali College, kampus paling rock on di Bali. Mau sukses berkarir di industri perhotelan dan kapal pesiar? Mulai dulu dari Royal Bali College. Karena Royal Bali College merupakan satu-satunya kampus yang dimiliki oleh dua agensi penempatan kru kapal pesiar di Bali, yakni PT Royal Bali Internusa dan ISS Management. Cruise-nya gak hanya di ocean, tapi juga river cruise. Trainingnya pun gak hanya di dalam negeri, tapi juga luar negeri, yakni di Asia sampai ke Eropa. Melalui bursa kerja khusus, Royal Bali College membuka peluang bekerja bagi para alumninya untuk berkarir di industri perhotelan di Bali dan juga luar negeri. So, mau training di dalam atau luar negeri? Mau kerja di hotel dalam atau luar negeri? Mau ke ocean atau river cruise? Start dulu dari Royal Bali College. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka untuk kelas bulan Juli dan Januari dengan program studi pilihan seperti program 1 tahun F&B Service, Bartending, Housekeeping, Culinary, dan Front Office Service. Program 2 tahun F&B Division dan Butler Service. Ayo, segera daftarkan diri Anda dengan mengunjungi websitenya di www.royalbalicollege.com atau datang langsung ke Royal Bali College yang beralamat di Jalan Pasekan nomor 90X Batu Bulan Kangin, Gianyar. Raih impian suksesmu di usia muda dan menjadi pahlawan keluarga karena suksesmu berawal dari sini. Royal Bali College. Royal Bali College, rock on!
5: Sakitnya tuh di sini.
6: Waduh, Mama lagi ngapain? Tumben Mama nyanyinya kayak gitu.
5: Ini loh sayang, Mama lagi bingung mau belanja bulanan, apa-apa serba naik. Mana duit yang dikasih Papa pas-pasan lagi. Aduh,
6: ngapain bingung-bingung sih, Ma? Kan sudah ada toko terlengkap dan termurah.
5: Hah? Toko apa itu? Kok Mama belum tahu?
6: Klendis Smart, Ma. Mama bisa cari apa aja, semuanya ada. Mulai dari perlengkapan bayi seperti susu, diapers, baju bayi dan anak-anak, mobil dan motor aki, perlengkapan rumah tangga, dan masih banyak lagi yang lain.
5: Wah, kalau gitu ayo temenin Mama ke Klendis Smart sekarang ya, buat borong-borong.
7: Di Klendis Smart tersedia semua keperluan sehari-hari Anda. Mulai dari sembako, peralatan dapur, alat tulis, tulis dan keperluan kantor, mainan anak-anak, susu, dan semua kebutuhan bayi tersedia lengkap dengan harga terjangkau. Di beberapa cabang tersedia daging ayam dan sapi, sayur dan buah-buahan, serta fashion dewasa dengan model terbaik dan selalu up to date. Ayo, tunggu apa lagi? Buruan ke Glendismart. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi hotline kami di 085-338-064-285.
0: Ingin belanja murah dan nyaman, Glendismart pilihan yang termurah. 96.9

0: Gers, pegang apa?
1: Harian 20 Bali.
0: Yes, yang terbit edisi hari ini hari Jumat tanggal 3 Juli 2026 dimulai dari Yuda dulu deh. Yuda menemukan berita apa tuh di sana?
1: Di sini saya menemukan berita untuk besok. Wah, berita buat besok?
0: Iya, iya.
1: Kok bisa?
0: Ya kan ada perencanaan apa segala macam ya. Bener, tapi bener. Emang besok ada apa ya, Yuda?
1: Besok ada kegiatan pengerebongan Elko Gers di Kesiman.
0: Oke.
1: Bukan sih besok, tanggal 5 Juli maksudnya. Hari ini Jumat ya. Pikiran saya lagi 2 hari.
0: Lusa berarti lusa.
1: Lusa, ini saya harus edit lagi nih pesannya. Oke, udah. Jadi kalau misalkan Elko Gers akan melintasi jalur Kesiman di tanggal 5 Juli hari Minggu itu, biasanya Elko Gers akan melihat satu pura, yaitu pura dalam pengerebongan yang banyak ada penjor gede-gede itu.
0: Iya.
1: Ya, jadi mungkin bisa diperkirakan untuk mengambil jalur alternatif ya, karena akan ada banyak pengalihan jalan. Tapi ini yang kerennya karya di pengerebongan ini ada lomba ngelawar sampai lomba vlog.
0: Wih. Wah, ada lomba vlognya.
1: Iya, ada lomba vlog. Jadi okay. Betarnya ada gini, di vlogin ya, keren.
0: Iya.
1: Dan Desa Adat Kesiman ini terus mematangkan persiapan pelaksanaan prosesi ngerebong yang akan digelar pada hari Minggu atau 8 hari setelah kuningan. Selain prosesi sakral, rangkaian kegiatan tahun ini perkuat dengan pelibatan generasi muda melalui lomba ngelawar, lomba vlog, festival penjor, pameran UMKM, dan pentas budaya. Dan Desa Adat Kesiman mengatakan seluruh rangkaian kegiatan disiapkan sebagai upaya menjaga keberlanjutan tradisi sekaligus memberikan ruang kreativitas bagi Yowana Desa Adat. Menurutnya, lomba ngelawar yang digelar sehari sebelum puncak kerebong, tepatnya Sabtu besok ya, itu menjadi media regenerasi agar generasi muda memahami pakem pembuatan lawar yang selama ini menjadi salah satu identitas kuliner Desa Adat Kesiman. Lawar khas Kesiman ini memiliki cita rasa yang dikenal luas dan kerap meraih prestasi dalam berbagai lomba kuliner tingkat kota dan pasar. Kemudian ada juga banyaknya usaha kuliner tradisional di wilayah Kesiman juga menjadi alasan tradisi tersebut perlu terus diwariskan kepada generasi penerus. Selain itu, Desa Adat Kesiman juga menggelar lomba vlog yang digagas Yowana dengan dukungan LPD Desa Adat Kesiman. Lomba tersebut bertujuan mendorong kreativitas generasi muda dalam mendokumentasikan dan mempromosikan prosesi ngerebong melalui media digital. Pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada malam pentas budaya seusai puncak pelaksanaan ngerebong. Ditambahkan festival penjor, pameran produk UMKM, dan pentas budaya juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan untuk memperkuat partisipasi masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal. Puncak prosesi ngerebong itu berlangsung pada hari Minggu, jadi rangkaiannya dilaksanakan pelaksanaan tabuh rah, pementasan tabuh lelambatan, gong gede, dan sancaya kanti, dilanjutkan prosesi ngelunganyang ide betare sebelum masuki prosesi ngerebong yang dimulai jam 4 sore. Pada malam harinya kegiatan ditutup dengan pentas budaya dan pemasangan penjor itu dilaksanakan mulai Sabtu besok, Elko Gers. Nah, keren ini ya, mantap sekali. Semoga semua berjalan dengan baik, semuanya lancar, dan semoga bisa Elko Gers ikutin lomba ngelawar atau lomba vlognya juga.
0: Iya, tapi biasanya acaranya kan tanggal 5 ya, Yud.
1: Betul.
0: Ya? Tanggal 4 itu biasanya ada pemasangan penjor dan lain sebagainya nggak sih?
1: Benar, biasanya pemasangan penjor. Kalau dulu-dulu itu pemasangan penjornya dimulai dari sore hari.
0: Iya.
1: Nggak, kemarin-kemarin ini sore hari. Kalau dulu-dulu tuh startnya malam.
0: Oke.
1: Jadi mulai dari besok biasanya sudah ada pengalihan jalan. Mungkin dari jam... mungkin ya, ini baru mungkin dari jam 4 ke jam 5 sore itu udah ditutup jalan gitu. Karena kan dari beberapa banjar ya masang penjor.
0: Iya. Jadi untuk Anda yang memang jalur utamanya di WR Supratman ya.
1: Betul.
0: Di area tepatnya jalan di pura pengerebongan itu ya.
1: Betul.
0: Di Kesiman ya, Kogers. Diingat ya, ini besok pasti udah ramai banget di sana dan memang ada pengalihan jalan. Sebisa mungkin dipersiapkan ya untuk mencari jalan alternatif lain gitu. Bener. Dari sekarang dari ya Kogers kepikiran mana nih jalur-jalur yang harus dilintasi supaya tidak terkena kemacetan lalu lintas. Karena itu adalah jalan yang terutama sore ya.
1: Betul.
0: Sangat amat padat sekali udah.
1: Bener banget. Jadi kan ini mungkin ada sedikit apa namanya kisi-kisi ya. Jalur pengerebongannya yang ditutup itu di areal pura. Jadi kalau Elko Gers misalkan menuju Jalan WR Supratman itu akan tertutup jalurnya ke kiri ke Waribang langsung atau ke Jalan Sulatri.